0: Advokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD. stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kira
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Sahan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar di mana saja Anda berada, ini diinformasikan dari rri.co.id bahwa ini tentang bunga mawar. Siapa nih yang suka bunga mawar? Nah, ini mengenal bunga mawar tuh lebih dekat beserta fakta uniknya nih akan saya informasikan pada Anda di pagi hari ini. Supaya Anda lebih tahu gitu, lebih mengenal lagi bunga mawar kesayangan Anda. Wih, cantik tapi berduri ya. Pendengar, bunga mawar dikenal sebagai salah satu bunga paling populer di dunia. Nah, selain memiliki warna dan aroma yang khas, mawar juga menyimpan sejarah panjang rupanya. Penelitian menunjukkan bahwa fosil mawar telah ada sejak sekitar 35 juta tahun yang lalu. Wow, sedangkan budidayanya diperkirakan dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu di Tiongkok sebelum menyebar ke berbagai wilayah dunia. Tidak hanya menjadi tanaman hias, pendengar, mawar juga memiliki makna tersendiri yang penting ya dalam berbagai peradaban. Pada masa Yunani misalnya dan Romawi kuno, bunga ini dikaitkan dengan Dewi Cinta, Aphrodite atau Venus, sehingga sering dijadikan lambang cinta, keindahan, dan kasih sayang. Bahkan, catatan filsuf Tiongkok Confucius menyebutkan bahwa perpustakaan kekaisaran pada dasarnya memiliki ratusan buku yang membahas tentang bunga mawar. Secara ilmiah, mawar termasuk dalam genus rosa yang memiliki atau genus rosa yang memiliki sekitar 150 spesies. Tanaman ini pendengar terdiri atas beberapa jenis seperti mawar memanjat, mawar semak, dan mawar taman modern. Mawar liar umumnya hanya memiliki 5 kelopak ya pendengar, sedangkan mawar hasil budidaya memiliki sejumlah atau jumlah kelopak yang lebih banyak karena proses persilangan untuk menghasilkan bentuk dan warna yang beragam. Nah, menurut Royal Horticultural Society di Inggris dan Ensiklopedia Britania, mawar tidak hanya dikenal sebagai tanaman hias, tapi juga dimanfaatkan dalam industri parfum, kosmetik, hingga pengobatan tradisional. Hingga kini, bunga mawar tetap menjadi simbol yang dikenal luas di berbagai jenis negara sebagai lambang cinta, penghormatan, persahabatan, dan keindahan. Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id mengenal bunga mawar lebih dekat beserta fakta uniknya.

0: enggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Ya, dan pendengar di mana saja Anda berada, semoga bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu yang kami pilihkan di saat ini ya. Dan tadi Anda sempat mendengarkan lagu-lagu, tapi mohon maaf informasinya agak sedikit seret karena lagi sementara perbaikan. Itu tuh telepon yang pendengar suka bilang bahwa suaranya penyiar tidak kedengeran. Nah, itu udah lagi dibenerin sekarang. Semoga saja bisa segera pulih, jadi kita Anda bisa mendengar lagi suara penyiarnya dan tidak menghalangi acara kirim-kirim lagunya di siang nanti ya, di acara Torang Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan akhirnya saya Lucy Arebo pamit suara dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, kita bersua lagi di lain waktu, dan selanjutnya Anda akan bersama peramai suara Satya Ningtyas. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain waktu.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box, saya Prameswara bersama Anda di siang hingga sore hari nanti. Apa kabarnya buat semuanya? Gimana suaranya Argentina atau pendukung Spanyol? Baik, ya itu dia. Pada akhirnya Spanyol menjadi jawara di Piala Dunia kali ini ya pendengar. Dan berakhir sudah semua apa ya hiruk pikuk euforia selama satu bulan lebih lah kurang lebih, dan juga penutupannya juga akan selalu dinantikan ya karena heboh sekali ketika pada saat pembukaan kemarin Piala Dunia di Amerika. Berkat di mana saja Anda berada, berbagai informasi seputar dunia nasional akan saya hadirkan selepas ini. Kemudian di pukul 12 siangnya nanti kami hadirkan seni budaya tradisional Papua, dan selepas berita Pro 3 ataupun dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, kami akan hadirkan ada Torang Indonesia, kemudian Kondang Kontak Dangdut, dan juga dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ini mudah-mudahan di hari Minggu ini dari RRI Manokwari. Dan juga masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga di penghujung malam nanti.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas, sekarang panjang sekali ya. Ya, Yusril Iza Mahendra berharap Setia Tian Si Hua Guan di Jingse, panjang sekali, yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk ya, menjadi ruang yang memperkuat persaudaraan lintas umat beragama sekaligus memperkokoh kerukunan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman agama, suku, budaya dan juga adat istiadat yang hidup berdampingan. Jadi Setia Tian Si Hua Guang di Jingse diharapkan menjadi jembatan persaudaraan lintas umat, begitu ya menurut Yusril. Dan Yusril juga mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai keberagaman agama, suku, budaya, tradisi. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia karena dirajut melalui semangat saling menghormati dan hidup berdampingan. Dan dia juga menilai ini kan rumah ibadah ya, memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar tempat beribadah, karena menurut dia rumah ibadah juga menjadi ruang membangun karakter, menanamkan nilai kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, juga semangat melayani dengan sesama. Jadi Yusril juga mengapresiasi pengurus panitia dan para donatur yang sudah berkontribusi dalam pembangunan Setia Tian ini. Dan berdirinya rumah ibadah ini juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Dan ini juga keberadaannya diharapkan mampu menghadirkan kedamaian batin bagi umat, juga menginspirasi masyarakat terus memperkuat nilai etika, persaudaraan dan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nak, mau sampai kapan kamu begini? Sudah berhari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games, atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Pendengar, Kepala BKN Zudan Arief Fakrullah, dia menyampaikan kemarin di hari Minggu ya, pesan khusus untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, mengajak untuk terus mengabdi kepada masyarakat meskipun kerja-kerjanya kerap dilakukan tanpa sorotan. Ya tidak perlu disorot lah. Itu berarti kalau perma pengen disorotin berarti gak ikhlas kerjanya. Nah, jadi di akun Instagram resmi BKN kemarin dia mengingatkan para ASN kalau pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa negara terus hadir di tengah masyarakat. Ya, selain itu juga kan demi memastikan ini juga negara terus hadir untuk masyarakat 6,7 juta ASN ya. Bagaimana cara mencintai Indonesia. Dan foto yang diunggah BKN terhadap pesan Zudan sendiri juga mengenai pentingnya pengabdian ASN. Tidak semua karya ASN mendapat perhatian publik maupun sorotan lampu panggung ya. Jadi pengabdian yang sunyi, bangsa yang bertumbuh. Tidak semua karya ASN disorot lampu panggung, tapi di ruang kelas yang sunyi, di balik meja pelayanan, dan di setiap laporan yang diteliti dengan seksama, disitulah denyut sebuah bangsa dijaga tetap hidup. Wih, bahasanya puitis sekali. Nah, menurut dia pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan para ASN melalui berbagai profesi. Dan setiap ASN punya peran dan cara masing-masing dalam memberi kontribusi untuk negara. Misalnya dari guru, bidan, satpol PP, peneliti, perawat, dokter, dan lainnya. Jadi total saat ini 6,7 juta ASN. Bagaimana adalah 6,7 juta cara mencintai Indonesia. Dia bilang melangkahlah karena Tuhan meridhoi setiap karya yang tulus untuk negeri. Zudan juga mengajak seluruh ASN terus menjalankan tugas dengan tulus ya, menekankan bahwa kerja yang dilakukan dalam senyap tetap punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan negara kepada masyarakat. Nah, iyalah kalau dulu-dulu orang bilang kan guru

ikhlas tanpa harus mengharap bahwa dapat penghargaan dan segala macam. Ya itu namanya ikhlas. Oke pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: mikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Zainal Munasihin mendorong kepemimpinan baru BGN, pendengar ya, Badan Gizi Nasional, untuk memperkuat tata kelola kelembagaan program makan bergizi gratis. Karena menurut dia, setiap kebijakan yang sudah diterbitkan BGN merupakan produk institusi, sehingga pertanggungjawabannya juga harus bersifat secara kelembagaan. Dan dia juga mengatakan kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi, dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan juga sudah punya kesinambungan dan tidak bergantung pada individu. Selain itu juga dia meminta jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi untuk penyelesaian persoalan, karena dia menilai berbagai dinamika dalam pelaksanaan program MBG ini butuh ruang dialog dan juga kolaborasi khususnya dengan para mitra di lapangan. Dan BGN sendiri juga perlu menghindari pendekatan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang dibangun harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang muncul ya pendengar ya. Karena banyak sekali masalah di mana-mana. Nah, jadi pendekatan ini juga penting karena program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, sehingga perlu disikapi secara bijaksana supaya tidak mengganggu keberlangsungan program maupun kepercayaan publik. Dan kalau dilihat-lihat pendengar, memang di sekalipun banyak permasalahan yang ada, tapi di satu sisi banyak membantu banyak pihak, terutama untuk masyarakat. Oke, jadi ya kalau ada dengar-dengar ya layanan-layanan masyarakat, bahwa ya jangan dicari-cari ataupun dilihat segala kekurangannya, tapi bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir kesalahan ataupun kekurangan. Intinya niatnya semuanya baik lah untuk masyarakat, untuk anak Indonesia.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu.
0: Oh?
1: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Ki.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Mendengar di mana saja Anda berada, informasi terakhir ini kan jelang logo apa muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, di mana pengurus besar Nahdlatul Ulama menetapkan karya alumnus Pondok Pesantren atau Ponpes Langitan sebagai logo muktamar ke-35 tahun 2026 ini. Ini merupakan karya M. Sofa Ulum Azmi, alumnus Ponpes ya, Pondok Pesantren Langitan di Tuban, Jawa Timur. Ponpes Langitan sendiri berdiri sudah lama sekali pendengar, di tahun 1852, dan sudah melahirkan kader bagi Jamiah ya sebelum NU berdiri, hingga saat ini memasuki abad kedua organisasi. Sofa Ulum Azmi mengatakan ide desainnya berawal dari sketsa sederhana, kemudian berkembang menjadi simbol yang harmoni kepemimpinan NU. Tetap tidak, kalau saya bilang sih kekinian, tapi tidak meninggalkan makna ya begitu. Nah, jadi dia bilang logonya berawal dari sketsa kasar, kemudian membentuk dua lingkaran sebagai konstruksi utamanya, dan memaknai dua lingkaran sebagai simbol syuriah dan tanfiziahnya begitu. Nah, menurut dia desain logonya juga menggambarkan hubungan saling menguatkan syuriah dan tanfiziahnya, layaknya seperti bapak dan anak ya, saling melindungi begitu. Dan karyanya berhasil diselesaikan dalam waktu semalam sebelum kemudian disempurnakan melalui beberapa tahap akhir. Dan terpilihnya karya alumnus Alangitan juga mengingatkan hubungan historis yang kuat antara pesantrennya ini dan juga NU, karena dua pendiri NU yaitu Hadiratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai alumnus Langitan. Mereka berdua adalah santri Kiai Haji Ahmad Soleh, pengasuh periode kedua Pondok Pesantren Langitan. Dan tradisi pengabdian ini juga kemudian diteruskan turun-temurun oleh para pengasuh pesantren berikutnya. Dan tokoh-tokoh besar ya pendengar, Kiai Haji Muhammad Khozin di masa awal NU, Kiai Haji Abdul Hadi Hesahid, hingga Kiai Haji Abdullah Faqih adalah tokoh Langitan yang pernah dipercaya menjadi mustasyar PBNU. Nah, sekarang ini khidmahnya juga dilanjutkan oleh Kiai Haji Mashum Faqih yang mengemban amanah Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, sekaligus mencatat sejarah sebagai Kiai pertama dari Langitan di jajarannya PBNU. Nah, beliau juga terpilihnya logo muktamar ke-35 NUI ini juga membuktikan Langitan terus berkontribusi untuk jamiah, dan pesantrennya yang berada di Kecamatan Widang Tuban melahirkan karya yang kreatif para alumninya. Dan rencananya nanti NU akan melangsungkan muktamar ke-35 di Ponpes Tambak Beras Jombang, Jawa Timur di tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang. Dan rencananya Presiden Prabowo akan dijadwalkan hadir membuka muktamarnya ini pendengar. Dan sekali lagi informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Yuda dapat menyapa Anda langsung dari studio RRI Net RRI Sorong. Kita akan berbincang lewat obrolan budaya. Dan kali ini dengan pesona kerajinan tangan khas Mama Papua Kota Sorong, saya akan menghadirkan narasumber untuk mempertajam perbincangan kita di perjumpaan RRI Net obrolan budaya untuk saat ini. Pendengar, budaya Papua begitu beragam. Benda-benda yang ada di depan saya ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus diupayakan untuk tetap ada hingga di zaman modern seperti saat ini. Nah, seperti apa perkembangannya, seperti apa juga mama-mama di Papua yang tetap dengan setia menggeluti agar budaya ini tetap bertahan di tengah gerusnya, gencarnya perubahan-perubahan budaya modern saat ini. Kita akan hadir bersama dengan narasumber dan sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong, ada Mama Yulin. Mama Yulin, selamat datang di studio RRI Net Sorong. Kemudian juga selamat bakudapa, Mama. Oke, terima kasih sekali Mama sudah hadir, Mama ya. Di tengah-tengah kesibukan, saya ganggu harus datang untuk menceritakan tentang salah satu sisi kekayaan kebudayaan yang ada di Papua. Oke, Mama, kita tidak usah berlama-lama. Ini di depan saya ini ada barang-barang cantik yang unik, yang wow. Ini Mama yang buat?
1: Iya, dengan kelompok kerajinan di belakang Swiss Bell ada. Kami punya kelompok kerajinan itu dibentuk dari tahun 2013. Selama ini kita berjalan sampai saat ini.
0: Apa jadi, namanya itu, Mama? Kelompok kerajinan?
1: Kelompok kerajinan Teratai.
0: Teratai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang Hotel Swiss Bell. Di situ bukan hanya mahkota yang kami buat, tapi ada noken. Terus ada punya aksesoris yang lain seperti anting, kalung, ada punya gelang, sendal, sepatu yang kami buat.
0: Okay. Kelompok ini, mama-mama ini mulai bergerak bersama dengan misi yang sama di 2013.
1: Iya.
0: Ya, mulai ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu. Ini memang langsung fokusnya pada barang-barang budaya seperti ini kah, Mama? Atau ada... Tadi itu Mama sedang bilang noken,
1: iya,
0: seperti ini, kemudian juga ada
1: anting ya, anting seperti yang sekarang saya ada pakai.
0: Oke, okay, iya, dari itu. Anu ya?
1: Dari kulit bia.
0: Kulit bia ya? Iya. Oke, okay, semua itu.
1: Kulit kerang-kerang itu. Jadi di situ bukan hanya kerajinan tangan saja yang kami buat, tapi ada punya busana-busana yang dikasih sewa.
0: Oh. Nah,
1: jadi busana itu juga dikasih sewa, sekalian juga kalau mau pakai di tempat kami punya tempat pembuatan kerajinan, berarti saya sendiri kasih pakai, saya sendiri yang ukir lagi mereka punya badan.
0: Oh, gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari luar Sorong, mungkin yang mau ke situ berfoto dengan pakaian adat Papua, begitu gak?
1: Iya, tapi kalau saat ini memang tamu dari luar belum sampai ke tempat kami. Ini hanya bersifat anak-anak sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan gereja. Ah, itu yang mereka sampai ke saya, karena kalau mau dilihat saya ini belum punya tempat yang mungkin saya bisa kelola saya punya hasil kerajinan ini.
0: Okay.
1: Jadi masih pakai rumah sendiri untuk buat saya punya kegiatan ini bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, iya. Yang tentunya tinggal berdekatan dengan Mama,
1: iya,
0: Yulin begitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Mama Yulin, dari hasil kreasi seperti ini tentunya setelah jadi, kemudian juga tentunya berkeinginan untuk dapat dijual, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dapat membantu perekonomian keluarga?
1: Iya, membantu. Kalau untuk kerajinan memang sangat luar biasa, karena bisa membantu saya untuk saya punya anak-anak sekolah, saya bisa bayar mereka punya komite. Terus kedua, saya punya ekonomi dalam rumah, mungkin makan minum apa semua tuh dari hasil ini.
0: Hasil.
1: Iya, karena saya punya suami memang belum punya pekerjaan, tidak menetap.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lewat hasil jualan dari mahkota, noken, sama yang lain-lain, terus untuk saya itu sangat berharga sekali.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mama Yulin, dalam menciptakan karya-karya seperti ini tentunya, apalagi untuk budaya Papua, pasti ini dia punya makna-makna semua nih ya.
1: Iya.
0: Mahkota, kemudian juga dia yang di tangan,
1: iya,
0: apa semua. Itu bagaimana makna dari setiap benda itu Mama ciptakan, Seperti apa itu?
1: Iya, jadi terus terang saya kasih tahu bahwa kalau saya mau buat ini, ya terutama tuh saya biasa minta tuntunan dulu. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa buat ini tradisi yang saya buat, atau ini kan khas Papua.
0: Ya.
1: Tidak mungkin saya asal buat saja. Jadi saya harus minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa bekerja. Jadi segala macam desain yang saya mau buat di sini, itu seperti macam film saja yang sudah saya lihat untuk saya buat. Dan saya rasa bahwa mahkota-mahkota ini sangat berharga sekali untuk kami orang Papua.
0: Jadi ada salah satu ritual khusus sebelum menciptakan karya-karya ini. Mama bertanya kepada sang pencipta dulu.
1: Jadi
0: ya,
1: untuk saya mau desain sesuatu, tidak mungkin langsung saya duduk langsung saya pilih, tidak. Saya harus berdoa minta untuk Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya dulu, baru saya bisa buat ini. Jadi mau buat sendal pun juga saya minta hikmat. Tuhan kasih desainnya bagaimana untuk saya bisa desain.
0: Bukan main ya. Oke, okay. Okay. Tapi Mama bahan-bahan seperti ini cukup mudah kah Mama dapat, atau
1: jadi awal,
0: mulai susah kah, atau seperti apa?
1: Ya, jadi awal yang saya mulai pertama buat itu kan saya harus pesan kulit kayu, harus saya pesan dulu. Bulu kasuari juga harus saya pesan. Kalau untuk kemoceng, bulu ayam ini kan banyak di pasar.
0: Banyak ya?
1: Iya, cuman yang mungkin saya pesan itu bulu kasuari dengan kulit kayu.
0: Oke, kalau kita boleh lihat nih penonton ini ya. Ini kulit kayu ini ya?
1: Iya.
0: Sama ini bulu kasuari. Iya. Ini agak susah didapat, harus pesan memang tadi ya?
1: Iya, kalau kulit kayu memang saya harus pesan. Bulu kasuari juga harus saya pesan ke Bentuni.
0: Berapa lama tuh biasa kalau pesan?
1: Ya, kalau memang mereka dapat hasil ya pasti kirim, karena kapal kan lancar. Jadi kalau dapat langsung mereka kirim.
0: Oke. Mama Yulin, yang paling sering dipesan itu yang seperti apa?
1: Yang kalau saya pesan itu cuma ini saja, tapi kalau yang orang banyak
0: pesan
1: minat ke saya itu yang seperti ini, karena ini mudah dijangkau, karena harga murah, terus dia punya bahan cepat kami dapat.
0: Cepat dapat ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Dalam pembuatan seperti ini biasa makan berapa lama nih waktunya nih Mama Yuli?
1: Ya kalau cuman yang dari bulu ayam begini, satu hari untuk saya sendiri saja, satu hari saya bisa buat sampai 5-6 buah dalam satu hari.
0: Karena Mama Yuli sendiri ya?
1: Iya. Tapi kalau sudah dengan
0: teman-teman
1: yang lain, itu kami buat bisa sampai 40.
0: 40
1: iya. Ya. Apalagi kalau macam ada pesanan begitu kan semua duduk, masing-masing tangani.
0: Oke. Itu kalau yang dari kamoceng tadi ya, sama Yuli ya?
1: Yang dari bulu ayam ini.
0: Kalau yang dari kulit kayu dan...
1: Kalau apa? Kulit kayu kan harus kita desain dia punya kayu, kita potong. Jadi ukur dia punya ketinggian apa juga kan tidak bisa salah. Harus ukur sama rata semua dulu baru bisa pasang. Jadi ini di dalam ini kan saya pakai, kebanyakan orang buat kan tidak pakai alas dalam ini, hanya langsung kulit kayu. Tapi kalau yang saya buat
0: Mama
1: sekarang
0: punya...
1: Iya, saya pakai alas sponati di dalam.
0: Oke, okay. Supaya apa? Terbentuk ya, bagus?
1: Dia terbentuk bagus, terus kedua biar dia dengan kulit kayu ada keringat dia meresap.
0: Oke, okay. Sampai di situ juga Mama Yulin perhatikan benar ya? Oke, okay. Ada perbedaan tidak pembuatan mahkota-mahkota seperti ini untuk yang pria punya yang mana, wanita punya yang mana, begitu?
1: Jadi kalau mau dilihat yang seperti begini yang harus untuk wanita, karena dia tidak pakai yang seperti begini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu bisa dibedakan, ini untuk wanita, terus kalau untuk yang begini yang pria.
0: Pria ada bulu ini di tengah ya?
1: Tapi kebanyakan kan orang lihat kalau yang begini dia lebih bagus, akhirnya mereka biar wanita juga bisa pakai yang begini.
0: Yang ya.
1: Terus kalau macam yang begini juga, mahkota cendrawasi dengan mahkota bulu kasuari juga kan, sebenarnya kalau mau ikut budaya, perempuan tidak bisa pakai yang bulu kasuari. Bulu kasuari toh begini tidak bisa. Nah, cuman karena sekarang cendrawasi ini kan sudah diperda, jadi tidak bisa lagi untuk pakai cendrawasi. Jadi biasa kalau menurut kami adat Papua, kalau laki-laki yang bisa pakai
0: kasuari,
1: sedangkan perempuan harus cendrawasi. Itu ada perbedaannya di situ.
0: Selain sudah ada larangan-larangan sekarang seperti itu, tapi karya-karya seperti ini masih bisa tetap dihadirkan oleh Mama Yuli dan teman-teman ya.
1: Jadi kami buat mungkin hanya bisa pakai bulu kasuari. Bulu tapi kasuari. Kalau mau pakai cendrawasih, kami buat imitasi.
0: Hmm. Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Peluang pasar ini, yeah. Saya ingin tahu juga dari Mama Yulin. Yeah. Seperti apa sih? Karya-karya sudah dibagus begini. Tuh kalau yeah. tidak dipasarkan juga sayang. Yeah. Ya. Seperti apa ini ya? Selama ini Mama yeah, Yulin dan teman-teman jalankan.
1: Yang selama ini kami, buat kami punya kegiatan kerajinan ini, memang berapa kali kami minta apa tempat ke Hotel Swiss Bell untuk bisa
0: pajang ya?
1: Pajang, tapi agak susah. Jadi terpaksa sekarang ini saya cuma lewat, saya punya Facebook saja saya posting. Jadi setiap kali saya buat, saya posting di Facebook, langsung orang pesan.
0: Oke,
1: tapi kalau mau kasih juga. Masuk, ya mau kasih masuk ke pihak hotel atau ini, memang agak susah.
0: Oke.
1: Jadi selama ini memang saya yang bergerak dengan dinas, cuma dinas pemberdayaan. Nah, dinas pemberdayaan itu yang sekarang bisa angkat saya untuk berjalan dengan saya punya kegiatan ini, jadi sampai bisa jadi instruktur dari dinas pemberdayaan untuk mama-mama Papua yang lain. Jadi kami dari dinas pemberdayaan itu punya kelompok binaan, ada 5 kelompok.
0: Yeah.
1: Salah satunya saya, jadi saya ini yang selalu jadi instruktur untuk mereka.
0: Wow, mantap sekali tentunya ini. Oke, selain lewat media sosial, Mama Yulin dan teman-teman mempromosikan karya ini.
1: Yeah.
0: Pernahkah diajak pemerintah untuk dalam satu event misalnya, pameran misalnya?
1: Ada,
0: kemarin. Di luar daerah atau?
1: Kemarin saya sempat ke Bali.
0: Wow.
1: Sempat ke Bali, pergi dari Kota Sorong kami ke Bali bawa hasil karya dari Papua punya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya bawa baju, mahkota dengan sendal.
0: Baju sudah jadi baju?
1: Sudah.
0: Atau kain batik Papua saja?
1: Tidak, baju.
0: Sudah
1: baju.
0: Jadi ya?
1: Ada itu foto-foto ada di itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya bawa sampai ke Bali, saya pakai pas kegiatan hari pertama sama-sama dengan saya punya narasumber di sana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita dari 5 kabupaten, 1 kota, hanya kami yang dari Kota Sorong yang punya hasil karya, kami bawa lengkap. Karena sampai dengan buah pinang apa semua kami bawa.
0: Oh, ya?
1: Jadi di saat presentasi kami punya barang-barang ini sudah yang presentasi sampai noken tentang pinang apa semua kami punya. Akhirnya dari sana pulang kita dapat juara terbaik untuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
0: Kapan itu?
1: 2023 kemarin.
0: 23 ya?
1: Iya.
0: Tapi ketika ditampilkan di sana itu kan pasti banyak orang semua ada.
1: Iya.
0: Apa antusias orang-orang saat itu menyaksikan?
1: Mereka senang.
0: Ini Papua ini.
1: Iya, malahan mereka bilang harus mereka pakai juga untuk harus foto. Jadi saya kasih pakai, mereka foto bersama dengan. Kami ada beberapa ibu yang dari Kota Sorong. Nah, itu juga dari dinas sosial dengan pemberdayaan yang utus kami berangkat. Dari Kota Sorong.
0: Okay. Dari dinas instansi teknis terkait, perindustrian, perdagangan misalnya, belum. Pernahkah mengajak kolaborasi dengan Mama Yulin dan
1: Mama?
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Jadi memang Mama Yulin dan teman-teman betul-betul berjuang sendiri ya?
1: Iya.
0: Menghasilkan karya sendiri,
1: iya.
0: Cari pasaran sendiri, iya. Begitu ya?
1: Jadi 2015 saya punya mahkota, sendal sama anting, itu sempat ke Australia, Papa.
0: Sedap, mantap punya. Ya. Apa itu dipesan dalam bentuk banyak atau?
1: Mereka bawa untuk jadi sampel, anak-anak mahasiswa. Bawa untuk jadi sampel di sana. Jadi saya bikin anting dari kulit kerang yang seperti begini, tapi saya bungkus dengan benang. Jadi saya jahit benang lagi, saya bungkus, saya bikin model giwang. Terus saya bikin sendal. Sendal dari manik-manik sama sendal dari benang.
0: Yeah.
1: Nah, terus mahkota. Nah, saya bikin mahkota sempat mereka bawa sampai di Australia. Itu mahasiswa dari Jayapura yang pesan.
0: Uh-uh.
1: Nah, jadi mereka pas, karena saya posting, terus mereka pesan. Sudah, mereka sampai di Sorong sini ambil lagi baru urus ke transmigrasi apa?
0: Imigrasi
1: dulu baru mereka
0: bawa, ya?
1: Bawa keluar.
0: Oke, okay, tentunya. Nah, bagaimana Mama Yulin dan juga Mama-Mama yang

0: Bicara dengan mereka bahwa jaga kami orang Papua, khusus ini tempunya khas Papua ini, bisa kami jaga sama-sama sampai turun-temurun itu semua punya, bisa buat seperti begini.
1: Oke.
2: Mama, tapi untuk mahkota seperti ini kan setiap daerah di Papua kan berbeda-beda.
0: Iya. Bagaimana? Kalau yang seperti ini kan khusus untuk orang Biak. Yang pakai bulu ayam.
2: Iya.
0: Ini kalau mau dilihat itu kebanyakan dari Biak yang punya. Tapi kalau mahkota ini kan ini sudah jadi umum. Umum untuk kami orang Papua.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang ini memang ini khas orang Biak.
2: Iya ya.
0: Yang ini. Tapi kalau untuk ini kan sudah, ini sudah umum ini untuk kami orang Papua.
2: Oke, jadi hal-hal seperti itu juga Mama Yulin tahu ya?
0: Iya.
2: Mahkota-mahkota yang berita dari Biak.
0: Iya. Gitu ya. Sedangkan kalau kasih pakai busana juga kan kita bisa tahu. Kalau memang ini dari Maibrat punya, berarti dia minta waktu kami belum apa mengenai cendrawasih belum perda. Kalau dia minta untuk pakai Maibrat, berarti kami harus punya cendrawasih tempel.
2: Betul.
0: Nah, itu juga ada punya manik-manik yang nanti pas. Ya. Dengan berpakaian itu dia punya cara ukiran juga itu kami sudah. Jadi saya tidak bisa ukir sembarang ini motif dari pantai saya tidak bisa bawa ke gunung. Dari gunung juga saya tidak bisa bawa ke pantai karena motifnya beda-beda. Jadi kalau dari Maibrat seperti Maibrat dengan Mui itu kan koba-koba. Kalau dong punya busana itu pakai berarti kita harus ukir koba-koba. Okay. Tapi kalau kami dari pantai, macam khusus orang Serui, itu kan bisa kulit bia, kulit kerang itu kita bisa ukir, terus apa motif hewan buaya itu.
2: Oke. Semua itu Mama Yulin pelajari dan harus tahu ya. Mama Yulin, mama-mama semua yang lain juga tahu cerita-cerita seperti ini?
0: Kalau yang lain memang tidak, itu biasa saya, karena saya yang ketua. Jadi sedikitnya saya sudah bisa ya pelajari karena saya bapak kan dulu orang seniman jadi saya ambil itu juga pengalaman itu dari bapak.
2: Hai tentunya ya. Iya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar suami anak-anak lu mendukung gak mama?
0: Iya. Atau? Jadi kalau untuk kerajinan ini memang saya punya anak juga ada 4 yang terlibat terus. Suami juga kalau memang pada saat saya mau buat mungkin saya butuh tenaga. Kalau memang teman-teman yang lain ada punya kesibukan, ya pasti suami juga harus turun. Itu karena ini menunjang kami punya ekonomi dalam rumah tangga juga.
2: Suami mendukung dan mensupport sekali tentunya ya. Oke, tadi Mama Yulin sempat bilang kalau seperti yang itu, berarti satu hari ini bisa jadi 5 kalau Mama Yulin sendiri.
0: Iya, saya sendiri kalau duduk kerja karena yang begini kan tidak terlalu setengah mati kalau kita susun seperti ini. Tidak terlalu setengah mati.
2: Dan bahan bakunya sendiri cukup mudah didapat.
0: Gampang untuk dapat ya. Jadi ini kan kain, terus dia punya sponati.
2: Oke. Mama Yulin, selama ini yang memesan biasanya lebih banyak dari mana, Mama Yulin?
0: Dari
2: sanggar-sanggar kah atau?
0: Dari gereja.
2: Dari gereja paling banyak.
0: Gereja yang paling banyak. Memesan. Jadi mereka pesan mahkota, terus ada yang sirkam-sirkam itu, yang sisir saja.
2: Iya.
0: Terus juga taruh di, itu paling banyak.
2: Yang banyak.
0: Dengan apa? Dari kemoceng juga tapi untuk ikat di tangan, di kaki karena biasa ada kegiatan mungkin di saat ada lomba ukulele ada kegiatan-kegiatan lain menyanyi itu mereka punya seragam jadi bukan hanya mahkota saja yang mereka pesan tapi ada anting ada kalung sama aksesoris yang lain seperti di gelang di kaki, tangan semua mereka pesan.
2: Menarik sekali ya.
0: Jadi,
2: kalau ada event-event begitu dan semua memesan di Mama Yulin terasa terbantukan sekali ya Mama Yulin ya untuk ekonomi ya.
0: Iya.
2: Pernah tidak mungkin dalam 2 bulan 3 bulan tidak ada event begitu sepi sekali begitu kan?
0: Tidak pernah rasa sepi karena setiap saat ada pesanan biar cuma 1-2 itu ada.
2: Tetap ada ya.
0: Iya, karena anak-anak sekolah. Jadi kalau saya sudah posting kan saya posting di TikTok. Saya posting di Facebook, jadi apa orang tua dari anak-anak sekolah tuh kalau mereka lihat sudah mereka pesan, oh kakak, bisa kak bikin satu atau dua ini kegiatan-kegiatan daripada tong sewa

0: sewa di apa sanggar-sanggar atau di salon, mendingan kami punya. Oke, baik, siap, nanti saya buat. Jadi kalau anak sekolah yang udah punya orang tua yang pesan, biasa saya kasih itu 80. Karena saya juga mengerti.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi saya tidak bisa pukul harga sama dengan yang mungkin ada dong punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, mereka pesan tuh saya tidak bisa kasih harga mahal karena saya juga punya anak pernah sekolah.
1: Tahu. Gitu ya, Mama ya? Iya. Oke, apalagi yang Mama impikan saat ini bersama dengan kerajinan yang menghasilkan ciri khas kita punya Papua ini, bersama Mama punya teman-teman yang lain.
0: Iya, yang sampai saat ini kami dalam kelompok itu ingin supaya mungkin kami punya tempat khusus dan ada punya mesin-mesin yang bisa kami gunakan untuk buat kami punya kegiatan. Karena di rumah tuh hanya mesin jahit, jadi yang seperti begini kalau kita bisa jahit-jahit, tapi kalau tidak hanya dilem. Memang mesin jahit ada, tapi agak susah kalau kita mau jahit ini, karena mesin jahit biasa harus kita pakai tuh yang model-model jet ski begitu supaya langsung cepat saja.
1: Soalnya bahannya juga agak tebal ini ya, kalau memang
0: kalau mesin jahit biasa tidak bisa. Saya sudah coba, ada salah satu di situ mungkin.
1: Oke.
0: Saya sudah coba, tapi
1: mesinnya ada. Seandainya ada di Sorong begitu.
0: Mesin jet ski ada. Di Sorong ada.
1: Jadi itu Mama Yulin dan teman-teman berharap
0: harus
1: bisa mungkin ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk mesin seperti itu ya. Oke, oke, kalau gitu.
0: Karena kami punya kerajinan ini kan banyak, jadi macam sendal. Nah, sendal kan saya tidak punya mesin press, jadi biasa tuh saya press dengan kaki-kaki kursi, dengan meja. Jadi kalau saya sudah buat selesai, langsung saya kasih masuk apa sepatu-sepatu yang itu, saya kasih masuk dulu baru saya tindis lagi dengan, karena tidak punya mesin press.
1: Oke. Namun demikian tidak mengurangi semangat dari Mama Yulin dan teman-teman ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa menonton dan bisa menyaksikan acara kita ini dan bisa memberikan solusi untuk Mama Yulin dan mesin jahit tadi, mesin press sendiri.
0: Iya.
1: Kemudian juga bermimpi mempunyai satu kedai begitu ya, satu toko yang menyajikan semua hasil karya Mama Yulin dan juga Mama-Mama tentunya ini. Oke, adakah yang juga Mama sampaikan buat anak-anak muda zaman saat sekarang tentang semua ini?
0: Ya mungkin pesan saya untuk anak-anak muda supaya mari kita orang jaga tong punya hasil karya dari Papua, hasil khas Papua ini kami jaga dan kami lindungi dengan baik. Dan kalau bisa harus seperti kami mama-mama ini, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi sekarang itu seakan-akan macam kalau sudah namanya sudah ada punya pergaulan bebas, tidak pikir kegiatan-kegiatan begini lagi. Yang bisa angkat ini kan kami mama-mama, kalau anak-anak muda kalau mau lihat kan jarang. Jadi saya minta supaya kalau bisa ke depan anak-anak muda tuh harus seperti kami mama-mama nih, mungkin bisa buat hal-hal seperti begini dan tolong jaga ini hasil budaya kami orang Papua.
1: Iya, oke. Mau tidak mencoba masuk dari sekolah begitu kah misalnya? Datang di SMA, satu SMA, terus menceritakan ini buat anak-anak sekolah? Belum mencoba
0: pernah
1: seperti itu ya?
0: Iya, dan dulu di SMA keguruan, tapi itu mereka suruh saya buat itu daur ulang sampah. Jadi saya buat tas-tas dari sampah, jas-jus itu, dengan pembungkus fresco. Itu saya bikin tas-tas shopping besar-besar begini, kasih ke guru-guru di sekolah. Itu mereka minta untuk saya kasih kegiatan ke anak-anak sekolah, tapi sampai saat ini belum pernah.
1: Oke, kalau impian untuk terus memamerkan ini di luar daerah juga kepingin seperti itu?
0: Iya, ingin juga seperti begitu supaya kalau mau bilang untuk memamerkan ini atau mau pergi untuk kasih pelatihan ke tempat lain juga saya ingin. Apalagi kalau macam bilang ke sekolah-sekolah, kalau memang ada yang minta untuk kami turun kasih pelatihan, kami siap.
1: Bukan main, mulia sekali ini mama-mama nih ya. Dengan semangatnya tetap menghasilkan karya-karya, mempertahankan budaya Papua, tapi juga bersedia kalau diajak untuk mengajarkan semua ini untuk generasi muda kita sekarang. Baik, Mama, saya ingin terus lama-lama dengan Mama, tapi Mama juga harus menghasilkan karya-karya indah supaya kita bisa terus menyaksikan. Dan harapan Mama tadi itu ya, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan Mama, penyediaan peralatan mesin jahit tadi ya, Mama?
0: Iya, mesin jahit sama mesin press, sendal dengan sepatu.
1: Untuk bisa menghasilkan karya sendal dan sepatu, kemudian juga
0: punya tempat
1: ya, untuk
0: bisa panjang hasil karya ini.
1: Hasil karya ini semua ya. Oke, Mama, akhirnya kalau ada orang yang menonton acara kita, kemudian ingin membeli atau mendapatkan semua ini yang hasil karya Mama, Yulin dan teman-teman, mereka harus menghubungi siapa, Mama?
0: Ada, saya punya nomor HP, hubungi ke saya sendiri. Okay. Nah, kalau memang tidak bisa hubungi juga, silakan langsung di belakang Hotel Swiss Bell, tanya saja Mama Nona Wutoi, Mama yang suka buat-buat mahkota, buat kerajinan di situ, nanti pasti ketemu dengan saya.
1: Oke. Okay. Oh, Yulin, terima kasih sekali ya sudah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya, Mama ya. Tetap semangat, Mama ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Salam saya buat Mama-mama yang lain juga. Dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah obrolan budaya bersama dengan saya Yuda yang menghasilkan menampilkan karya-karya indah dari Mama Yulin dan juga bersama teman-teman yang terus menghasilkan kerajinan-kerajinan atau juga cindera mata seperti yang kita lihat saat ini, tentunya tetap mempertahankan budaya asli orang Papua. Saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit. Kita ketemu lagi di obrolan budaya di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikian baru saja Anda dengarkan budaya tradisional, seni budaya tradisional Papua. Sesaat lagi di tepat pukul 13 akan kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams, and
2: Sunderland. Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!
2: Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
4: De la locura que hemos hecho hoy.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana ya. Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.

102,6 MHz RRI Sorong ya. Masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Saatnya Torang Indonesia menyapa Anda siang hari ini. Anginnya kenceng lumayan. Baik, dengar lagu-lagunya sudah ada di list kami, di mana ada kemesraan dari All Star ya. Ada ini keroyokan Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, ada Masif. Ada juga Sherina dengan Selamat Datang Cinta, Essential of Groove ya. Ini kolaborasi juga Malik Essential sama The Groove, Coba Katakan Dengan Cinta. Trio Labels Cinta Pertama, Adera Arti Ucapanmu, Saidefoni, Akankah Dia, Andes Sinaran Segenap Cintamu dari The Groove, juga ada Sophia Lacuba dan Faris RM, Jangan Kau Lepas Lagi, dan mendiang Ricky Johannes ya, atau biasanya dipanggil Ricky Jo, dulu dia penyanyi dan juga komentator bola. Lihat saja nanti judulnya. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Silahkan pendengar 324222 atau di 0812 3868 8703. Silahkan ya pendengar ya. Ya, di Torang Indonesia siang hari ini. Dan nanti di pukul 14.15 nanti baru akan kita hadirkan kondang ya, Kontak Dangdut.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Pendengar masih di Torang Indonesia, silakan yang ingin bergabung 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tia, lagu-lagunya apa Mbak Tia?
0: Ini iya dari ada, tapi telepon sini ada berlancar nggak Bu, atau di telepon yang biasa?
1: Lancar alhamdulillah.
0: Oh bisa ya.
1: Yang kemarin 3422 sudah lancar juga Mbak Tia.
0: Oke. Ini ada lagunya All Star Kemesraan, itu duetnya, bukan duet lagi, rame-rame, ada Iwan Fals, Noah, Niji dan lain-lain. Ada Sherina, Selamat Datang Cinta, Desensial, Coba Katakan Dengan Cinta, Trio Libels, Cinta Pertama, Adera, Arti Ucapanmu, ada Saidefoni, Akankah Dia, Andes, Sinaran, The Groove, Segenap Cintamu, Sofia Lacuba sama Faris RM, Jangan Kau Lepas Lagi, sama Ricky Johannes, Lihat Saja Nanti.
1: Kemesraan sudah Mbak Dian.
0: Kemesraan. Oke. Okay.
1: Kemesraan.
0: Yes.
1: Aku saya kirim buat pendengar setia Republik Indonesia semuanya, selamat siang. Selamat mendengarkan itu satu seorang, semoga terhibur semua. Okay. Akhirnya hiburan dunia berakhir. ada sedih sedikit.
0: Gara-gara gajah.
1: Namanya diharapkan tetap di ujung ternyata.
0: Itulah pertandingan ya.
1: Pertandingan.
0: Ya. Tapi seru ya.
1: Seru
0: kali. Oke.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Memang harus piala. Berbagi-bagi harus kita.
0: Oke, baik.
1: Makasih Mbak Tia.
0: Makasih Bu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung. Pak Rete gimana kabarnya? Saya lama enggak dengar suaranya Pak Rete nih. Jagonya gabung apa lanjut ke Trade? Oke. Kayaknya tidak ya. Oi, baik, silakan pendengar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, siang.
2: Siang juga Torang Indonesia.
0: Oke.
2: Lagunya apa?
0: Ini masih ada Sherina, Selamat Datang Cinta, Desensial, Coba Katakan Dengan Cinta, Trio Libels, Cinta Pertama, Adera, Arti Ucapanmu, Saidefoni, Akankah Dia, Andes, Sinaran.
2: Sudah.
0: Oke.
2: Salam buat semua, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Silakan pendengar di siang ini masih di Torang Indonesia 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Aduh, cuaca hari ini tetap waspada ya, karena anginnya lumayan kencang. Kemudian juga ada kapal yang beberapa hari ini, ada beberapa daerah ya yang terkena musibah akibat angin kencang. Jadi kita tetap selalu waspada. Padahal tahun-tahun sebelumnya biasanya di bulan-bulan Juni, Juli itu hujan terus di kota Sorong dan sekitarnya ya. Baik, masih di Torang Indonesia. Saya hadirkan dua lagu untuk yang sudah request

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Masih di Torang Indonesia. Silakan pendengar ya 3242222 atau di 081238688703. Masih ada Sherina dengan Selamat Datang Cinta. Amalik Desensial, coba katakan dengan cinta. Ih, banyak cintanya ini. Cinta pertama dari Trio Libels. Akankah dia dari Sedefoni? Ini juga asik. Semuanya asik lah lagunya. Andes dengan Sinaran, The Groove, Segenap Cintamu. Sofia Lacuba yang duet sama Faris RM, Jangan Kau Lepas Lagi. Juga Ricky Jo ya, atau Ricky Johannes dengan Lihat, Kita Lihat Saja Nanti. Oke. Selamat siang.
1: Selamat siang. Kondang. Belum. Kalau di Torang Indonesia, kalau di apa Prodangdu.
0: Oh benar. Iya.
1: Ini kok seduluan maunya joget saja sih.
0: Sabar, Bu.
1: Ini kok Katia?
0: Ada apa?
1: Lagunya ini kok cinta-cinta melulu sih?
0: Iya, kayaknya cinta asik gitu loh. Karena habis-habis pertandingan bola pagi tadi kan banyak yang berantem toh. Jadi harus disatukan dengan cinta.
1: Ya tolong. Cinta-cintaan semua. Ya oke lah, cinta-cintaan apa saja. Pokoknya saya tidak bisa pilih lagi karena judulnya tuh cinta-cinta banyak.
0: Ada yang lagi yang lain. Ada yang Lihat Saja Nanti dari Ricky Jo. Jangan Kau Lepas Lagi dari Sophia Lacuba.
1: Jangan Kau Lepas Lagi.
0: Nah, Sophia Lacuba ya. Oke, sama Faris.
1: Ya, Salam aja buat semuanya Kak Katia. Sebentar, absennya di kondang. Lagi sibuk banget ini kan.
0: Apa sibuk apa?
1: Biasa, cari cuan-cuan nah.
0: Sadap, biar gak pusing ya.
1: Yukah, biar sedikit-sedikit serupiah, dua rupiah toh.
0: Iya, betul, itu yang betul.
1: Yang penting kan syukuri.
0: Iya, betul, itu yang paling penting.
1: Kita kan di rumah saja
0: toh. Yang penting selalu happy.
1: Jaga cucu.
0: Nah, itu
1: dapat uang sedikit, dapat cuan-cuan sedikit-sedikit sambil jaga susu, cucu tuh. Nah, itu enak sudah.
0: Nah, itu lagi emang enak.
1: Terkapar, kecepian.
0: Nanti aku bantu pijitin. Oke, makasih Bu Ana. Dah. Oke.
1: Selalu.
0: Baik, makasih. Ditunggu nanti lagi ya. Puja udah balik ke sana kah belum? Ke Bintuni kah belum? Oke, silakan pendengar ya 3242222 atau di 081238688703. Mana nih sahabatnya Bu Ana? Yuk bergabung ya. Masih di Torang Indonesia.

Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Aduh, Faris RM ini, dia tuh ibaratnya mungkin baru mau tarik nafas saja seorang suhafal, suaranya itu yang khas sekali, oke? Okay? Dan lagu-lagunya dia tidak ada, kalau saya sih semuanya tidak ada yang tidak enak, semuanya enak. Apalagi lagu-lagunya yang legend sekali. Salah satunya Barcelona is ada yang terkena kesetrum hatinya. Oke, masih di Terang Indonesia ya. Saat ini pendengar sudah menit kelima lewat dari pukul 14 saat ini. Di pukul 14.15 baru kita dangdutan ya, seru-seruan. Silakan pendengar di siang ini 3242222 atau di 0812386887703.

0: Oke, pendengar, saatnya kita dangdutan kondang, kontak dangdut ya. Ada Elvi Sukaisi dengan Ih Jatuh Cinta, Neneng Anjarwati Pestamu Dukaku, Iwan Yang Sedang-Sedang Saja, ada Laila Plin Plan Plan Plin Plan, terus juga ada Lesti dengan Mati Gaya, Syahiba Tepung Kanji, Maisaka Berharap Tulus, Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Iis Dahlia Tak Mampu Membencimu, dan Duo Bunga Lain di Mulut Lain di Hati. Itu dia lagu-lagunya pendengar di siang hari ini. Silakan ya, saya nantikan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, yuk saya tunggu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ditunggu-tunggu tadi nggak masuk.
1: Aku mati nih, teleponnya kembali lagi.
0: Masa sih? Gimana, udah masuk nih, bisa?
1: Oh, udah ini. Tiba-tiba, tadi langsung.
0: Oke, silakan Bang Luhut.
1: Ya. Mati gaya dulu kita hari ini.
0: Mati gaya kau, kenapa? Gara-gara jagoannya kalah.
1: Kan tiba-tiba keburin suara.
0: Oh gitu, oke.
1: Oh iya. Mati gaya dulu kita ya hari ini, itu dulu.
0: Sip. Oke.
1: Oke. Kalau kita tadi itu Spanyol yang aku pilih.
0: Oh gitu. Oh masa. Ya, oh berat, ya, berarti yang
1: gaya dulu itu Argentina.
0: Aduh.
1: Ya, itu ngomong Argentina sih mau jadi
0: itu. Oke, tapi di sana aman-aman kan?
1: Aman dong.
0: Aman. Saya kira ada yang berantem gara-gara beda pilihan.
1: Enggak lah, enggak pernah ini berantem karena tidak pilihan.
0: Oke, sip.
1: Ya, aman-aman aja di sini.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya buat Nugati ya, selama bertugas sampai tuntas. Mm-mm. Dan tetap semangat buat Iwana, selama bertugas sampai tuntas. Buat Iwana, salam buat Gendri. Terus buat Gida Warkini. Ada juga Parete, Bunda Ima, Bunda El, Dona Vita, Pak Jinedi, ada Bu Perida. Terus ada juga Pak Widi, Bu Wijati. Ada Daet juga, Bung Lema,
0: okay.
1: Bu Perida, Mama Monica, Ines, dan buat semua-semuanya lah.
0: Semua-semuanya lah, oke, baik.
1: Buat selamat,
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oras juga, ceria sekali suaranya hari ini ya. Halo, selamat siang kondang.
2: Kita mati gaya itu, jadi ikat sebagat. Baru salah-salah dibilang ini Bu Ada apa ya?
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
2: Memang betul kok, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Kakak Tias, tugas itu banyak.
0: Itu lagi, cari duit.
2: Terlalu tidak apa-apa deh. Terus sudah pilih Mati Gaya lagi.
0: Aduh, itu lagi.
2: Terus apa, Lesti tadi kan?
0: Iya, dia pilih Lesti Mati Gaya.
2: Nah, terus?
0: Terus ada Jatuh Cinta dari Elvi Sukaisi, Neneng Anjarwati Pestamu Dukaku, Iwan Yang Sedang-Sedang Saja. Ya mana?
2: Pestamu Dukaku.
0: Oke, aduh, baik.
2: Kau berpesta, aku berduka. Epen kak.
0: Oke.
2: Salam nih. Padahal ini Bang Luhut sudah ini semua apa? Sudah absen semua ke, jadi saya juga macam ini lagi.
0: Akhirnya gantian saya, Bu Ana yang Mati Gaya.
2: Iya kak, suruh dia ini, saya sewakilin dia ini tadi apa, absen.
0: Oke.
2: Nanti saya absen lagi yang di belakang Ibu Hartini lagi. Saya suruh Ibu Hartini sudah ini absennya. Oke. Salam aja buat semuanya ke Katia tanpa terkecuali. Salam kompak selalu. Siap. Semoga terhibur kita bergoyang mati gaya di pagi hari siang hari ini.
0: Oke.
2: Terima kasih Dada Baba.
0: Dah juga. Oke. Aduh. Baik. Silakan pendengar ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, kondang, kontak dandu.
0: Selamat siang, Bu Natalia.
3: Benar, apa itu serius sekali itu ketawanya ya. Kayaknya Bang Luhut tadi ya.
0: Iya, betul. Tadi dia ya. Lagi bersemangat sekali pokoknya. Jagoannya menang soalnya.
3: Aduh, sama kita. Kita berarti ya.
0: Oh begitu ya.
3: Saya dari pertama saya memang Spanyol.
0: Oh Spanyol sip. Oke. Okay.
3: Spanyol saya dari pertama memang. Okay. Cuma mereka, aduh, memang mereka punya anu Argentina terus. Tapi saya sampai itu pertandingan orang pakai ibu-ibu sepakai kaos Argentina.
0: Aduh.
3: Biar ibu-ibu orang taruh di FB tuh, biar ibu-ibu lagi kerja sampai pakai kosnya Argentina, katanya Argentina mau juara katanya.
0: Oke deh. Bu Natalia mau request lagu yang mana? Oh ya, ini ada Elvi Sukaisi Jatuh Cinta, yang sedang-sedang saja dari Iwan, Laila Plan Plin Plan, Syahiba Tepung Kanji Berharap Tulus dari Maisaka, Heidi Diana Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Iis Dahlia Tak Mampu Membenci, Dua Bunga Lain Mulut Lain Di Hati Dang.
3: Aduh, itu sudah Heidi Diana. Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu.
0: Oh, okay.
3: Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
0: Oke.
3: Salam-salam ya. Silakan. Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Deki, Pak Effendi juga.
0: Mm-mm.
3: Pak Rete, Ibu Rete ya. Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Bidan Luis, Pak Dai, Bunda Ima yang ada di Maumere, Bang Ledi ada di Kalimantan Utara, Tanah Tidung, Putra Tengah, ada Bunda Ani di Manado, di Kota Mawagu. Ada juga Bang Luhut yang ada di Tapanuli Utara, Bang Winnie di Tokyo. Siapa lagi pokoknya? Semua-semua sudah ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang lagi monitor.
0: Siap.
3: Dirangkul dari SMP Sete.
0: Oke. Okay.
3: Oke, selamat siang semuanya.
0: Iya.
3: Salam manis selalu.
0: Oke, okay, makasih Bu Natalia.
3: Ya, tetap semangat ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Selalu bahagia. Amin. Selalu. Doa terbaik buat Mbak Tias dan okay, keluarga.
0: Oke, sip. Terima kasih
3: selamat
0: juga.
3: Selamat siang,
0: Kondang. Oke, okay, Bu Natalia, terima kasih. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
0: Selamat. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Putra Tengah di Fak-Fak.
0: Oh, orang Fak-Fak. Silakan.
4: Lagu apa Mbak Tias?
0: Ini masih ada Elvi Sukaisi Jatuh Cinta, Iwan Yang Sedang-Sedang Saja, Laila Plan Plin Plan, Syahiba Tepung Kanji, Maisaka Berharap Tulus, Iis Dahlia Tak Mampu Membenci, sama Dua
4: yang
0: Bunga.
4: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang penting menang. Oke.
4: Yo.
0: Oke.
4: Oke, Mbak Tias, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Tuhan memberkati. Ada Bang Le juga di Kalimantan Utara, ada Bunda Natalia, ada juga Mbak Ana, ada Bang Luhut, ada Bang Ramadan, ada Pak Junaidi, Bang Ahmad Irwan, Widi di Tokyo, ada Bunda Ima, ada Pak Freddy Putri, ada Bintang Pratama, Pak Nasrun, sudah, semua-semua sudah.
0: Oke, okay,
4: dari
0: baik.
4: A sampai Z.
0: Oke, okay, sip.
4: Nah, tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Makasih,
4: selamat siang Kondang, Kontak Dandut.
0: Terima kasih, selamat siang juga Putra Tengah dari Fak-Fak. Dan oke, baik, saya mau hadirkan dulu lagunya pendengar, dua lagu pertama ya.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging lembu di piring kamu itu. Pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: kontak dangdut ya. Habis ini baru saya puterin lagunya tadi Bu Natalia sama juga Putra Tengah ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kontak dangdut.
0: Siang.
1: Siang juga.
0: Masih ada dua bunga, lain mulut di lain di hati, Iis Dahlia tak mampu membenci, Maisaka berharap tulus, Syahiba tepung kanji, Laila pelan pelan pelan, Elvi Sukaisi jatuh cinta.
1: Ya itu sudah pelan pelan pelan, berarti tak saya karet begitu, itu sudah lagunya ya, pelan pelan pelan. Oke, Mbak Pramuswara, terima kasih.
0: Baik, pendengar masih di kondang ya. Silakan saya nantikan Anda 32422 ya atau di 081 2386887 03.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: Oke, pendengar masih di kondang kontak dangdut. Silahkan saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Elvi Sukaisi dengan Jatuh Cinta, Syahiba Tepung Kanji, Maisaka Berharap Tulus, Iis Dahlia Tak Mampu Membenci, dan Duo Bunga Lain di Mulut, Lain di Hati. Oke, silahkan. Kurang lebih hampir 10 menit lagi kebersamaan kita. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon ataupun handphone kami pendengar. Oke. Okay. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kondang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Tini.
1: Mbak Tias.
0: Iya.
1: Hubungan Pak Rete itu sama dengan saya.
0: Oh, gitu kah?
1: Benderanya saja besar-besar,
0: oh, bendera gitu.
1: Bumbu itu di atas warung itu.
0: Oh, saya jarang lewat sana ya soalnya.
1: Nah, benderanya yang paling jumbo di atas warungnya itu.
0: Oke, silakan buat ini.
1: Itu tadi Maisaka tadi judulnya
0: Berharap apa, Tulus.
1: Nah, itu sudah.
0: Okay. Lalu
1: saya kirim buat Ibu Aida, Pak Rete, Bu Rete, Bu Halima, Bu Suharmi, Mama Dede, Mamadu, Mama Ida, Buja. Buja dari Sorong ini ya.
0: Iya, katanya mungkin hari ini kah besok.
1: Mama Monica, Bu Ana, Bu Gidan Louis, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Duce, Pak Jeffrey, Pak Jerry, buat Boy Didom, Bang Luhut. Pokoknya pendengar setia baru satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat berhari Senin, selamat melepas hiburan dunia yang tadi pagi sudah berakhir.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Tia.
0: Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Artini sudah bergabung ya. Oke, Berharap Tulus dari Maisaka ya. Ini dia lagunya.

pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang di siang jelang sore ya. Dan tetaplah bersama kami di program Satu Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarmalo. Seorang presenter TVRI Papua Barat sekaligus influencer, Yanto Idoroy, dilaporkan diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Dari informasi yang didapat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpeleset lalu terseret arus sungai hingga terseret arus sungai yang cukup deras. Dua rekan korban sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Manokwari. Laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur dari Kasat Intel Polres

0: Polsek Pega. Dan saat ini, pagi ini tadi jam 7, teman-teman bersama tim SAR gabungan, baik keluarga korban maupun juga terlihat adanya rekan korban tersebut ikut bersama dengan Kodim dan Polres Pegaf bersama-sama menuju ke lokasi kejadian kecelakaan. Sampai saat ini memang sedang dilakukan pencarian. Untuk update selanjutnya kami masih menunggu dari kabar dari tim lapangan begitu.
1: Ada berapa personil kemudian yang diturunkan dan terjunkan ini?
0: Untuk personil itu kurang lebih dari Kansar Manokwari 6 orang, kemudian dari Polres Vega sendiri itu ada 14 orang, dari Kodim itu sekitar 7 orang, keluarga korban ada kurang lebih 9, dan rekan korban 2 orang ikut serta dalam pencarian ini. Ya. Kami kan sangat senang sekali, Pak. Siap. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di 2 operasi yang kami lakukan ini.
2: Dalam operasi tersebut, SAR Manokwari menggerakkan sejumlah peralatan pendukung diantaranya rescue car, drone thermal, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, peralatan mountaineering, serta perlengkapan evakuasi. Hingga Sabtu malam lalu, korban masih dalam pencarian. Kantor SAR Manokwari menyatakan perkembangan operasi akan disampaikan secara berkala sesuai hasil yang diperoleh di lapangan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorwai, yang diduga hanyut di kawasan wisata air terjun Membei, Kabupaten Pegunungan Arfak, Minggu 19 Juli 2026. Saat dihubungi oleh RRI melalui saluran telepon Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP, Bernadus Okoka, mengatakan operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personel gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personel TNI, serta keluarga korban. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian. Menurutnya, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam proses pencarian. Selain itu, debit air yang jernih dan tidak keruh memberikan peluang lebih besar bagi tim untuk menemukan korban.
3: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada kabar.
1: Kemudian lokasinya tepatnya di mana, Komandan?
3: Di Membei, di air terjun, tempat wisata.
1: Ya. Jarak dari Pegaf diri menuju ke lokasi kira-kira berapa kilometer dan berapa lama waktunya, Komandan?
3: Iya, kalau dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki. Cuaca bagus, air juga di sana kan bening. Mudah-mudahan harapan menemukan itu besar, karena cuma bebatuan. Kalau lokasi airnya tidak keruh, kalau lihat dari kondisi tidak hujan dan alamnya.
2: Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: SMA Negeri 1 Manokwari memperkuat pembentukan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik melalui berbagai program terpadu pada tahun ajaran baru. Program tersebut mengacu pada visi sekolah, yakni beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan, dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama sebelum siswa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Luzindia Patricia Mandobar, saat diwawancarai RRI Manokwari. Luzindia menjelaskan sekolah mewajibkan siswa menjalankan kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa Muslim mengikuti program belajar membaca Al-Quran setiap hari Minggu. Sedangkan siswa Kristen melaksanakan ibadah bersama setiap hari Jumat di lingkungan sekolah.
5: Berpijak pada visi SMA Negeri 1 Manokwari, beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti di SMA 1 kami punya program bahwa setiap hari Minggu anak-anak kami yang Muslim wajib untuk belajar mengaji, karena kami mengidentifikasi ada anak-anak kami yang sudah sampai level SMA masih belum lancar membaca Quran, dan mereka itu diwajibkan tiap hari Minggu di jam 9 sampai dengan jam 12. Siapa yang membantu kami adalah Bapak Ibu Guru Agama Islam dan juga ada LSM yang memang punya hati untuk ngajarin anak-anak. Sedangkan yang Kristen itu mereka tiap hari Jumat kami wajibkan untuk beribadah di sekolah. Nah, di sekolah juga sekolah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk anak bisa beribadah. Seperti kami punya musola, jadi di waktu-waktu

0: Mukungu mengatakan pemerintah secara rutin memantau 12 komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, telur, daging, gula, dan minyak goreng.
1: Nah, berdasarkan proyeksi neraca pangan ini untuk tahun 2025 ya, sedangkan yang 2026 ini kan dalam proses, on process.
2: Masih digatur.
1: Iya, kita kan masih tengah tahun. Nanti biasanya dilaporkan di akhir tahun. Kalau untuk tahun 2025 itu untuk untuk neraca pangan ini, untuk ketersediaan pangan ini tidak ada masalah. Artinya aman terkendali. Itu kita bisa lihat indikasinya di masyarakat kan tidak ada penimbunan. Stok pangan itu kan tidak ada. Simpun juga yang masalah di orang antri. Kita kan jarang terdengar ada istilahnya penimbunan beras, penimbunan yang lain. Jadi untuk tahun 2025 itu stok pangan itu aman terkendali. Nah, itu tidak masalah. Sampai tahun semester pertama ini juga aman terkendali.
0: Menurutnya pasokan pangan di Papua Barat tidak hanya mengandalkan hasil produksi daerah tetapi juga didukung distribusi dari bulog dan distributor untuk menjaga ketersediaan komoditas, khususnya beras. Kondisi tersebut terlihat dari stabilnya distribusi pangan di pasaran serta tidak adanya antrean maupun penimbunan bahan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat akan terus memperbarui data proyeksi neraca pangan hingga akhir tahun sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah juga berharap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pasokan pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Laporan selengkapnya disampaikan Lan LTV.
3: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
4: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
3: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayomi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Vanindi Pantai.
5: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres dan seluruh jajaran Polresta Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jajaran yang baik, siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua. Sehingga kita tidak dapat laporan di atas bahwa sumur yang yang diberikan membuat masyarakat berkelaga dan sebagainya. Itu yang saya harap.
3: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Landi Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan menjuarai Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat menjadi motivasi baru bagi tim SMA Negeri 1 Manokwari untuk tampil maksimal di tingkat nasional. Para siswa kini mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan berlangsung pada awal Agustus 2026. Salah satu anggota tim, Glory Doan Siba, SMA kelas 11, mengatakan kemenangan di tingkat provinsi merupakan buah dari kerjasama tim, bimbingan guru, serta doa dan dukungan dari keluarga. Glory mengaku dirinya bersama rekan-rekan satu tim merasa bangga sekaligus bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing, Ibu Clara, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Mandoba, yang selama ini mendampingi proses latihan hingga berhasil lolos ke tingkat nasional. Menurutnya, persiapan menuju kompetisi nasional tetap akan dilakukan secara intensif, namun jadwal latihan akan disesuaikan dengan kegiatan belajar agar para siswa tetap dapat memenuhi kewajiban akademik di sekolah.
2: Saya merasa setelah kita, saya dengan tim menang LCC 4 Pilar tingkat provinsi, kami merasa bahagia dan bersyukur kepada Ibu Clara dan Ibu Sinda yang terus mendorong, dan kepada orang tua dan keluarga yang telah berdoakan, dan juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti bimbingan sampai bisa lolos dengan ke nasional, dan harapan kami nanti di nasional bisa lebih bagus daripada tahun yang lalu, bisa sampai ke final atau bahkan juara.
0: Glorio optimis timnya mampu memberikan penampilan terbaik. Ia berharap wakil Papua Barat dapat melangkah hingga babak final, bahkan membawa pulang gelar juara nasional.
6: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, ini juga musim angin selatan seperti ini ngeri juga ya. Ini kalau Anda ikuti tadi dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari pihak SAR juga masih fokus pencarian 3 nelayan yang dilaporkan hilang kontak sejak 10 Juli 2026 di perairan utara Pulau Numfor ya, nelayan. Kemudian juga ini juga entah ini kapal yang sama, ini kita mudah-mudahan juga mendapat informasi yang terupdate. Salah satunya informasinya seorang presenter TVRI Papua Barat bernama Yanto Idorwai juga dilaporkan hanyut terseret arus sungai, tapi bukan laut ya, di kawasan wisata air terjun Memti di Kampung Sisrang Kabupaten Pegaf, pendengar, di hari Sabtu lalu. Dan terus dicari hingga petang belum membuahkan hasil, dan kantor SAR Manokwari mengatakan operasi SAR-nya sampai di hari kedua belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban ya, walaupun tim gabungan telah mengoptimalkan pencarian melalui udara dan juga darat. Ya mudah-mudahan segera bisa ditemukan ya, karena ini beberapa kasus kapal ya di beberapa wilayah di Indonesia yang terjadi akibat angin ya, kondisi cuaca, sehingga mudah-mudahan selalu diwaspadai khususnya nelayan ya yang mencari nafkah di laut ataupun ya di perairan gitu.
1: Gak mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh Ran. Lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya. Oke, siap Ray. Kalem aja ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Oke, pendengar, wah, tadi penutupan FIFA World Cup seru sekali pendengar ya. Ada Justin Bieber, tapi yang paling heboh buat saya sang diva pop dunia, sang legend. Masih awet ya, meskipun dorang bilang pakai pengawet. Madonna, keren sekali apa staminanya, tampilannya. Bukan ecek-ecek ya, usianya pun sudah lebih dari setengah abad, udah 60-an dia Madonna. Mau dengar suaranya dia, keren sekali.

Ya, pendengar Nua gitu. Dengar suaranya saja di tengah, serasa bukan di tengah apa namanya stadion, berasa di panggung yang spektakuler pendengar.

Iya, dia jadi kayak satu panggung di bagian dalam studio, terus tak lama kemudian dia keluar ke stadionnya, stadionnya langsung disambut dengan sangat-sangat meriah semua penonton. Ih, keren apa. Coba bisa nonton langsung di sana, bisa dibayangkan tampilan-tampilan para artis, termasuk lagunya Shakira sama Burna dengan Dai-Dai. Pokoknya keren lah. Asik, mulai dari awal pembukaan sampai closingnya, tutupnya tadi meriah ya. Dengan semuanya harus berbesar hati. Iya, ya wajar saja lah ketika jagoan-jagoan kita pada berguguran satu persatu. Tapi ya mau bagaimana lagi. Namun ini ada yang mencuri perhatian sekali, di mana Lamine Yamal tidak hanya mencuri perhatian setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Gesturnya ketika berdoa, mengucap syukur dan memeluk Messi seusai mengalahkan Argentina menjadi momen emosional yang sangat menggetarkan dunia loh pendengar ya. Jadi trending topik hari ini ya. Dan Spanyol memastikan gelar juara setelah menundukkan Argentina 1-0 dalam laga final di MetLife Stadium New Jersey pendengar. Dini hari tadi, gol tunggal Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu mengantarkan La Roja meraih trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah. Dan sengit sekali memang, biasanya tuh kan ada nonton bareng di tidak jauh dari rumah, di belakang rumah lah, di kantor gubernuran situ. Tapi macam agak sepi begitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena mungkin yang nonton sebagian besar pendukung Argentina ya, jadi sepi. Dan sangat sengit sekali ya, bahkan sampai tambah extra time. Argentina bahkan bermain dengan 10 orang setelah Enzo dapat kartu merah begitu. Namun yang menjadi perhatian ya Yamal ya, di mana dia seusai peluit panjang dibunyikan, dia langsung berlutut di tengah lapangan hijau setelah pertandingannya usai pendengar. Terus dia ngangkat kedua telapak tangan di depan wajah untuk memanjatkan doa. Pemain muda berusia 19 tahun ini juga kemudian mengusap kedua tangannya ke wajah. Ekspresi haru terlihat jelas ketika dia mensyukuri keberhasilan Spanyol menjadi juara dunia, dan itu sangat-sangat-sangat menuai pujian seantero dunia. Ada yang bilang, wow, alhamdulillah aku sangat senang untukmu kawan, selanjutnya adalah Ballon d'Or katanya. Gitu ya. Ada yang bilang mengucap syukur pada sumber yang menciptakan kehidupan. Terus ada yang bilang, bayangkan dia baru berusia kurang dari 20 tahun tapi sudah memenangkan Piala Dunia ya. Dan ditambah lagi ada yang komentar gini, kutipan legasi besarku dan nomor punggung 10 ke kamu ya Yamal, titip bawa kembali Barcelona berjaya, bawa lagi Barcelona juara UC. Ada bilang terima kasih Leo Messi, selamat Lamine Yamal, ini benar-benar momen pergantian era generasi sepak bola. Terus ada yang bilang adem banget yang liatnya Messi bilang gini ke Yamal, nak lanjutkan perjuangan ini, dominasi La Liga dan Liga Eropa, jangan mau kalah sama grup lain di Spanyol, nanti foto kita akan sejajar di sejarah La Masia dan Barcelona. Oke, itu yang namanya berbesar hati, ya kan? Begitu, namanya sebuah permainan pasti ada yang menang dan kalah begitu. Tapi berbesar hatilah, itu yang paling utama.

y felicidades al campeón ya. Selamat untuk para pemenang Española. Oke. Okay. Nah, pendengar, ngomong-ngomong tentang selain waspada kondisi cuaca saat ini, juga ini yang lagi viral, juga ramai diperbincangkan, anak dari pasangan selebriti Meisya Siregar sama Baby Romeo, anak bungsunya Muhammad Bambang, terseret ombak di salah satu pantai di Bali beberapa hari kemarin. Ini itu sempat terekam kamera ataupun video juga, dan ini sempat disampaikan Meisya Siregar sendiri di akun Instagramnya. Awalnya mereka lagi menikmati liburannya di Bali, nah anaknya yang bungsu ini sedang main dengan sahabatnya, ternyata ada ombak besar datang dan anaknya sempat terseret ombak di laut. Dan dalam cuplikan video yang diunggah, anaknya sempat tak terlihat karena ombak begitu besar ya, pendengar ya. Dan beruntung di lokasi kejadian ada rekan sesama artis juga, Irfan Farhad atau yang biasa dipanggil Baba, dan Hamidah Rahmayanti yang sedang bersama anak-anak mereka. Dan untungnya juga ada seorang lifeguard juga di sana ya, di pantai, juga menjadi faktor kunci keselamatan anaknya. Untungnya ya Allah ya. Di situ dia bilang, sepenggal cerita di Bali yang cukup memukul buat kami. Tadinya gak mau buka-buka videonya lagi, gak sanggup, papa Baby Romeo masih belum bisa memaafkan dirinya sampai sekarang karena merasa gagal melindungi anaknya ya. Ya, namanya musibah tuh terkadang kita gak pernah tahu ya, benar, kapan, di mana, dengan cara seperti apa. Tapi ini membuat kita selalu waspada. Kondisi saat ini memang lagi tidak bersahabat hampir di seluruh Indonesia, termasuk di beberapa negara di Asia ya, kondisi cuaca. Jadi tetap waspada.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Kesel. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Dan mendengar, tapi tumben hari ini tidak ada macam terada rame-rame konvoy-konvoy atau karena sudah pas terakhir tadi ya. Dan dengan berakhirnya Piala Dunia di hari ini pagi tadi ya, untuk Inggris Declan Rice menyampaikan rasa terima kasih untuk fans The Three Lions, di mana Inggris akhirnya meraih peringkat ketiga di Piala Dunia tahun ini. Pasukan Thomas Tuchel juga mendapat kayaknya usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 kemarin. Dan ini sangat berkesan buat Declan sendiri. Dia menjadi kapten setelah Harry Kane cuma duduk manis di bangku cadangan dan membuat gol perdana di panggung dunia. Dia bilang 7 minggu yang tak terlupakan telah berakhir. Menjadi kapten dan mencetak gol pertama saya di Piala Dunia semalam adalah momen yang sangat membanggakan. Peringkat ketiga adalah pencapaian terbaik Inggris setelah menjadi juara Piala Dunia di tahun 1966. Declan juga menegaskan Inggris harus bisa meraih yang lebih baik lagi di masa mendatang. Gitu, harus tetap optimis ya. Karena buat dia kelompok pemain ini sangat istimewa, sungguh luar biasa bisa berbagi momen-momen bersama mereka selama turnamen berlangsung. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para fans kami yang luar biasa selama ini. Kami sebagai pemain gak cukup berterima kasih atas dukungan Anda dan berharap Anda telah menciptakan banyak kenangan yang akan selalu Anda ingat. Yes, sadap. Bravo.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Nah, pendengar, Piala Dunia masih mewarnai berbagai informasi dan juga berita, dan keberhasilan Spanyol kali ini juga turut dirayakan anggota kerajaan ya. Setelah unggul 0-1 dari Argentina, Putri Leonor yang mencuri perhatian merupakan calon ratu ikut mengangkat trofi di lapangan bersama orang tua dan adiknya. Gayanya yang cantik dan yang cetak sejarah karena dua kali merayakan kemenangan Spanyol menjadi perhatian. Dan untuk gelaran Piala Dunia kali ini, salah satunya terkait kehadiran anggota kerajaan Spanyol. Untuk pertama kali, Raja Felip dan Ratu Letizia menonton langsung ya sama putri-putrinya di final Piala Dunia, Putri Leonor dan Infanta Sofia, yang dimana keluarga kerajaan dukung juga La Roja sejak awal turnamen, menyemangati timnas dari kotak VIP di stadion ya di MetLife New Jersey, Amerika. Beberapa menit sebelum pertandingan, mereka juga sempat menyampaikan pesan yang menyentuh hati pada para pemain, dan juga para bangsawan menunjukkan dukungan melalui pakaian dengan memasukkan unsur warna merah ya gitu. Putri Leonor juga tampil elegan dengan kemeja blus berpendek berwarna putih dipadukan celananya merah serasi dengan sang adik, bajunya sebaliknya ya, atasan merah bawahnya putih. Wih, kayak bendera merah putih. Iya, rambutnya yang panjang ditata lurus lagi mengenakan makeup sederhana dengan aksentuasi lipstik berwarna pink ya. Dan begitu peluit akhir dibunyikan, Raja Felip ke-6 beserta istri dan kedua putrinya langsung turun ke lapangan secara pribadi di memberi selamat pada para pemain dan staf pelatih dan para pejabat tinggi lain yang menghadiri final. Putri Leonor juga ikut merayakan kemenangan gelar mereka dengan saling berpelukan dan bertukar gestur penuh arti dengan para pemain ya. Terus juga berfoto bersama dan juga memegang piala. Dan Raja Felip juga yang menyerahkan trofi yang digenggam untuk diberi kepada Putri Leonor dan Putri Sofia selagi timnas bersorak atas kesuksesan Spanyol. Momennya juga mengukir sejarah karena Leonor dan Sofia sudah dua kali memegang Piala Dunia. Pertama kali 2010 saat kerajaan menyambut timnas di istana mereka dan menjadi perbincangan ramai di sosial media. Di luar kegembiraan seputar pertandingan Spanyol, juga perjalanan ini menandai langkah penting buat masa depan monarki, di mana menempatkan Leonor dan Sofia dalam sorotan global sekaligus tanggung jawab yang semakin besar, sehingga harapan masyarakat Spanyol dan pertimbangan keamanan menyertai posisi mereka di kerajaan begitu. Oke, selamatlah. Felicidades.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, Presiden Argentina Javier Milei mengumumkan libur nasional hari ini. Di sini di Papua saya dapat informasi di Jayapura yang hari ini libur gara-gara terakhir ya final Piala Dunia. Dan kendati timnas mereka gagal menjadi juara Piala Dunia kali ini, Milei berterima kasih tetap bersama timnas Argentina yang disebutnya sudah berjuang habis-habisan ya. Milei juga menyampaikan pengumumannya melalui cuitan di X setelah timnas Argentina dipastikan menjadi runner up ya. Dan Milei juga mengatakan bahwa seluruh warga Argentina akan menikmati hari libur nasional hari ini meskipun negaranya gagal menjadi juara bertahan. Dan ini dijadikan sebagai hari perayaan atas pencapaian timnas Argentina di pesta sepak bola terakbar sejagat raya. Dan pelaksananya ditentukan oleh pemain dan staf pelatih timnas Argentina, bukan pemerintah ya. Begitu. Jadi karena adanya perhatian terkait perayaan atas pencapaian timnas Argentina, dia memberitahukan ke seluruh masyarakat di sana bahwa bergantung pada keputusan pemain dan staf tentang perayaannya, dan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan perayaan kemenangan dulu di tahun 2022, Argentina juga mendapat hari libur nasional, ditetapkan Selasa setelah pertandingan final digelar di Qatar, dan para pemain juga mengikuti parade di jalanan Buenos Aires ya. Itu di 2022. Dia juga bilang terima kasih banyak para pemainku berjuang habis-habisan hingga akhir, Argentina selalu di puncak. Beda dengan Spanyol, Milei tidak hadir langsung di Stadion Amerika untuk menyaksikan pertandingan final karena alasan ada kegiatan yang ya padat, dan memilih untuk menonton pertandingan dari kediamannya sendiri yang juga menjadi lokasi dia nonton 7 pertandingan Argentina sebelumnya. Nah, itu dia. Lagi-lagi berbesar hati. Dan sekali lagi juga menarik perhatian closingnya tadi dengan artis-artis dunia ya di halftime show Piala Dunia pecah begitu ya. Mulai dari Justin Bieber yang bikin baper dengan Everything Hallelujah versi akustik, kolaborasi Maut Shakira Burna Boy, ngejreng kuning oranye begitu, Madonna ya kembali dia nyanyikan lagu Die Die ya di anthem Piala Dunia. Semuanya pokoknya tampil maksimal lah, keren begitu. Dari The Athletic sendiri, nama-nama besar Shakira, Madonna, BTS juga ada. Dikabarkan tidak menerima bayaran buat tampil katanya untuk pengisi acara di panggung yang megah ini, mulai dari pembukaan dan penutupan. Bahwa para mega bintang ini juga memang memilih untuk menyumbangkan waktu dan penampilan mereka cuma-cuma, sadis. Ya, mereka sepakat tampil tanpa dibayar demi mendukung organisasi yang bergerak di bidang keadilan sosial itu. Alih-alih masuk kantong pribadi, kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata buat isu global yang lagi diperjuangkan. Meskipun statusnya donasi penampilan, para artis juga tidak main-main kasih aksi panggung. Justin juga tetap sukses bikin merinding dengan petikan gitarnya, dan juga Shakira dan Burna yang tidak pernah, selalu maksimal lah, keren, selalu keren di setiap Piala Dunia.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Ki.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar, kalau bicara Spanyol yang menjadi, ya wajar lah kalau orang ini Spanyol pasti yang tidak pro sama Spanyol ya. Tapi ngomong-ngomong bicara Spanyol, salah satu kuliner yang saya suka dari Spanyol itu churros. Churros itu dia punya adonan mirip, bukan mirip, memang sama persis dengan yang isinya pakai fla begitu. Nah, jadi direbus ya, direbus apa namanya tepung itu direbus, kemudian dimasukkan telur, kalau sudah larut mentega sama telur begitu. Nah, biasanya cuman dia pakai spoit itu memanjang, jadi dia lebih besar ya begitu, kayak sus kalau orang Belanda minta sus ya. Begitu, terus di biasanya kalau yang sekarang-sekarang sih biasanya dicelup di coklat cair, atau biasanya kalau di sana mereka taburi dengan gula putih tuh kayak tepung gula itu, atau pakai kayu manis bubukan begitu. Jadi ada manis-manis aromanya itu. Kemudian ada aja paella. Paella itu kayak kalau di Arab itu nasi biryani mirip gitu. Cuman dia rempahnya beda ya kalau Arab dengan Latin ya. Ini hidangan khas Valencia, pakai kaldu, sayuran, ada kalau dari proteinnya kadang-kadang pakai ayam atau bisa seafood atau biasanya pakai daging kelinci. Begitu. Dan warna kuningnya itu dari bunga saffron gitu. Jadi ada warnanya cantik begitu. Itu ciri khas ya. Terus atau juga tapas, itu camilan kecil, porsi kecil, biasanya kalau di kafe-kafe, di bar, restoran biasanya seperti biasanya ada kalau di sana tuh patatas bravas. Kan kalau bahasa Inggris potato, tapi kalau di sana bilangnya patatas ya. Jadi kentang terus dimakannya pakai tortilla. Tortilla tuh kalau di Meksiko mirip apa ya? Roti Meksiko tuh dipanggang begitu ya, gurih, terus dipadu dengan gurihnya kentang. Weh, itu khas-khasnya ya pokoknya. Mereka suka, ya karena yang Latin mereka suka dengan namanya tortilla. Itu lebih kayak mirip-mirip omelet khas Spanyol. Ada yang bilang tortilla de patata, yang padat berisi irisan kentang goreng dan juga bawang bombay. Biasanya makannya pakai chili sauce begitu ya.

0: dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

Pendengar, Nicolas Otamendi berdebat sempat tadi ya dengan Rodri usai final Piala Dunia. Back Argentina ini rupanya kesal gara-gara katanya nih omongan Aymeric Laporte sebelum laga. Dan apalagi timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 ini, La Furia Roja juga menjadi kampion usai mengalahkan Argentina 1-0. Pertikaian pecah selepas pertandingan di mana pemain Argentina Leandro Paredes mencekik Eric Garcia dan mendorong jatuh Gavi sehingga memicu aksi dorong-dorongan kedua kesebelasan. Ternyata bahkan adu mulut juga terjadi di antara Nicolas Otamendi dan Rodri dan terekam kamera mendebat kapten timnas Spanyol. Dan dia bilang berhenti bicara, sampai bilang bodoh begitu. Kalian menangis sepanjang pekan ini dan menangis seminggu ini, kau dan Laporte, kalian berdua itu gak keren. Kamu merengek soal wasit, bung, katanya. Otamendi juga bilang, Laporte, kamu gak melihat apa yang dikatakan minggu ini gitu ya, sampai baku melawan sudah. Dan Rodri juga tampak terkejut dengan kata-kata pedas Otamendi dan menunjukkan gestur yang gak tahu, kemudian meninggalkan lawannya yang tak berhenti bicara. Komentar Otamendi kepada Rodri juga merujuk kata-kata pedas Aymeric Laporte sebelum laga final, di mana bek Spanyol menuding Argentina sering main kasar gitu, tapi kok lolos dari hukuman wasit gitu. Jadi bilang memang benar dalam pertandingan baru-baru ini kita sudah lihat hal-hal yang benar mengejutkan, tindakan yang dibiarkan begitu saja, terutama dengan Argentina, kata Laporte begitu. Jadi akhirnya dong ribut. Dan dia sampai bilang mereka tuh tim yang suka meninggalkan bekas pada lawan mereka, dan itu seharusnya tidak diperbolehkan ya di dalam sepak bola, terutama kompetisi besar, karena bisa membuat Anda gelisah dan marah begitu. Dan apalagi Argentina memang dituduh mendapat perlakuan istimewa oleh wasit, mulai dari Aljazair, Mesir, Swiss yang menjadi lawan mereka telah mengeluarkan komentar negatif soal Messi dan kawan-kawan begitu. Itulah butuhnya sportivitas dan legowo berbesar hati begitu.

0: 하심! 하심!
1: 해, 그래서 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Dengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan tetap setia bersama kami RRI Sorong Cross 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Iklan Saja berada menemani Anda di sore hari ini bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di hari ini ya, hari Senin di tanggal 20 Juli 2026 dan saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari yang cerah dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

Kamu muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18:27 dan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil menantikan saat beduk azan maghrib.

kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo. Daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan mamapu harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 diantaranya. Vonis kasus kekerasan seksual anak di Raja Ampat. Pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Sorong dinilai berhasil. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pengadilan Negeri Sorong vonis terdakwa kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di Raja Ampat selama 7 tahun penjara. Laporan Padli Ramdan.
2: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong memvonis terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan hukuman penjara 7 tahun. Vonis yang diberikan hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa selama 6 tahun bui. Terdakwa dalam kasus perlindungan anak ini adalah seorang pria yang berdomisili di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat berinisial AP. Vonis terhadap terdakwa disampaikan oleh Hakim Ketua Warala Somasudi Sombolinggi didampingi dua hakim anggota Maizal Arthur Hehanusa dan Azharul Nugra Raha Putra Paturusi. Terdakwa AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, AP melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang siswi sekolah dasar di wilayah distrik kota Waisai. Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, menyampaikan bahwa persidangan kasus kekerasan seksual dengan korban anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Namun, sidang vonis disampaikan secara terbuka untuk umum. Christian mengingatkan agar media juga melindungi informasi terkait identitas korban anak karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihaknya menyampaikan ada ancaman pidana jika identitas anak terpublikasi.
3: Karena itu diatur ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai korban. Ada identitas dari anak itu bukan hanya korban saja, anak terdakwa. Saksi kalau ada gitu ya, pokoknya yang di bawah umur semua itu untuk identitasnya dikaburkan ya. Anak pelaku, anak korban kalau ada misalkan ya, atau kalau pelaku kan dewasa ya, kalau dewasa salah, yang penting identitas dari anak itu jangan sampai.
2: Persidangan pidana perlindungan anak ini dilakukan sejak awal Juni lalu dengan menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari orang tua dan korban. Persidangan dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat secara tertutup dan di Pengadilan Negeri Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong apresiasi pelaksanaan PPDB tahun 2026 di Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
4: Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Sorong yang telah berhasil menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru tahun 2026. Menurutnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang berlangsung di Kota Sorong berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif berkat penerapan sistem pendaftaran berbasis digital.
5: Saya juga berterima kasih untuk Dinas Pendidikan karena penerimaan siswa tahun ini aman.
4: Menurutnya, aplikasi PPDB yang dikembangkan mampu mendeteksi pendaftaran ganda secara otomatis sehingga setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah pilihannya. Inovasi tersebut lanjutnya dinilai sebagai langkah maju dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan, adil, dan akuntabel. Demikian Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Institut USBA bersama Tera Papua menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 dengan melibatkan 40 pemuda dan perempuan adat, cetak generasi pemimpin adat.
6: Kelestarian Raja Ampat tidak cukup melalui perlindungan kawasan, tapi juga dengan menyiapkan generasi penerus yang mampu memimpin masyarakat adat. Berangkat dari semangat itu, Institut USBA bersama Tera Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Kota Sorong 20 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan diikuti oleh 40 pemuda dan perempuan adat di berbagai wilayah adat Kabupaten Raja Ampat. Program ini menjadi langkah awal membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan untuk memperkuat kepemimpinan masyarakat adat melindungi wilayah adat serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kepala Institut USBA Charlie Imbir mengatakan masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian alam Papua. Menurutnya, Institut USBA berupaya menjembatani ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal agar lahir solusi yang berasal dari masyarakat adat sendiri. Charlie menilai tantangan yang dihadapi masyarakat adat semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap wilayah adat, perubahan sosial, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus dibangun melalui sistem pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekedar pelatihan sesaat. Program ini mengusung 4 nilai utama, yaitu belajar, bersatu, bergerak, dan menjaga. Keempat nilai tersebut menjadi pondasi dalam pembentukan generasi muda adat yang berpengetahuan, berintegritas, dan siap memimpin perlindungan wilayah adat secara pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
7: Ya, acara ini terbentuk setelah dua kali kita bikin forum gelar senat di tahun 2005 dan kemarin 2006, dan kemudian suku-suku yang hadir di Raja Ampat ada dua suku besar, Biak dengan Maya. Di bawahnya ada sub-sub suku, jadi sekitar 20 sub suku itu bersepakat dalam musyawarah untuk pendidikan terhadap kader masyarakat adat ini perlu dilakukan supaya tadi kita bisa punya penataan adat, juga bisa punya persatuan adat. Mudah-mudahan di Raja Ampat akan ada satu lembaga persatuannya, dan kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan perda tentang pengakuan masyarakat adat. Dan juga ada banyak hal yang didiskusikan, baik tentang pengelolaan sumber daya alam, baik yang ada di laut maupun yang di darat.
6: Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Papua, Meti Mokdong, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 yang digagas Institut USBA. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas generasi muda adat, sekaligus memastikan masyarakat adat tetap menjadi aktor utama dalam pengolahan sumber daya alam di Raja Ampat.
8: Dengan adanya sekolah kader adat ini, kita sangat berharap ada kader-kader adat, ada anak-anak muda khususnya yang makin lama makin memahami siapa masyarakat adat, siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana ke depan kearifan-kearifan masyarakat adat ini masih dilanjutkan begitu oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sebabnya Tera sangat mendukung kegiatan ini.
6: Tera Papua menegaskan akan terus mendukung berbagai inisiatif penguatan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat, Deren di Madika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat apresiasi sekolah sebagai langkah awal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin adat yang mampu menjaga tanah, laut, dan budaya Raja Ampat di masa depan.
6: Institut USBA bersama Tera Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Marriott Hotel Kota Sorong 20 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti 40 perwakilan perempuan dan pemuda masyarakat adat dari berbagai wilayah adat di Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari upaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan adat. Mewakili Bupati Raja Ampat, Staf Ahli Setda Kabupaten Raja Ampat, James M. Bisai, mengatakan bahwa Sekolah Kader merupakan langkah awal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin adat yang mampu menjaga tanah, laut, dan budaya Raja Ampat di masa depan. James menyampaikan apresiasi kepada Institut USBA dan Forum Gelar Senat Rakyat Raja Ampat yang telah menghadirkan ruang pembelajaran bagi generasi muda adat guna memperkuat kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, masyarakat adat memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan warisan luhur yang telah menjaga kekayaan alam dan budaya Raja Ampat selama berabad-abad. James optimis kegiatan tersebut akan melahirkan tokoh-tokoh adat yang mampu memperjuangkan hak masyarakat adat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
9: Dulu kita telah mewariskan tanah Raja Ampat yang begitu indah, laut yang begitu kaya, dan adat istiadat yang begitu luhur. Ini giliran kita untuk menjaganya, bukan sekedar mempertahankan apa yang ada, tapi dengan berani belajar, berani tampil, dan berani memimpin. Sekolah kader ini adalah kesempatan emas bagi saudara untuk menegaskan kepemimpinan, memperkaya pengetahuan, dan memperkuat keterampilan dalam mengorganisasikan masyarakat adat, melindungi hak masyarakat adat, mengelola wilayah adat, sehingga membangun ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat, Rudi Dimara, mengatakan sekolah kader dirancang sebagai bagian dari proses kaderisasi yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tapi juga mendorong lahirnya kepemimpinan baru melalui pengalaman, dialog, dan partisipasi aktif generasi muda adat. Ia menambahkan kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju jambore atau temu raya masyarakat adat Raja Ampat yang diselenggarakan pada Agustus 2026.
10: Ya, jadi rencananya setelah apa kita lakukan sekolah kader adat ini untuk penguatan kapasitas perwakilan dari 20 subsuku yang ada di Raja Ampat, mereka akan pulang kemudian konsolidasikan apa yang mereka dapat dari sini ke marga atau ke apa dalam sukunya di kampung, masyarakat yang di kampung. Nah, ketika mereka sudah mengerti, maka kami di bulan depan nanti di Agustus kami akan bikinnya namanya jambore adat. Nah, kami akan kumpul semua suku perwakilan dari 20 suku yang ada di Raja Ampat. Mereka akan kumpul di Arborek. Arborek itu satu nama satu kampung pulau di Raja Ampat. Di situ kami akan lakukan jambore adat.
6: Keterlibatan peserta dalam jambore akan menjadi ruang praktek kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi masyarakat adat dan regenerasi kepemimpinan di Raja Ampat. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Mardika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
10: Nah, tujuan dari jambore adat itu ada beberapa pembelajaran-pembelajaran tentang organisasi begini, kita sharing dengan teman-teman dari wilayah lain. Kemudian dari situ kami masyarakat adat akan deklarasikan komitmen kami terhadap sumber daya alam di Raja Ampat dan tindakan bagaimana masyarakat adat menjaga wilayah adatnya ke depan. Itu akan dilaksanakan, komitmennya disatukan, akan dideklarasikan di jambore nanti. Terima kasih.
1: Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiens Batko Majelis Muslim Papua menjelang pelaksanaan Musda 1. Laporan Tika Audia.
11: Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Batko MMP dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama Majelis Muslim Papua MMP Papua Barat Daya guna berdiskusi kaitan dengan persiapan pelaksanaan Musda pertama yang akan dilaksanakan akhir bulan Juli akan datang. Ketua Umum Pengurus Batko MMP Papua Barat Resi Trimbai yang diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan Musda pertama MMP Papua Barat Daya menyampaikan pelaksanaan Musda dijadwalkan akan berlangsung akhir Juli. Hadirnya MMP ini, kata Rasid Fimbai, ditujukan untuk menguatkan peran-peran Muslim Papua dalam seni-seni kehidupan di Papua Barat Daya, sehingga dengan pelaksanaan Musda pertama diharapkan lahir pemimpin Papua Muslim yang amanah. Senator DPD RI Haji Hartono mengapresiasi kehadiran pengurus Batko MMP Papua Barat yang telah bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan Musda pertama. Hartono berharap agar pelaksanaan Musda ini dapat menyiapkan dan meningkatkan mutu SDM Papua Muslim sehingga tidak tertinggal untuk bersaing dengan masyarakat Papua lainnya. Dalam audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua di Sorong juga dipaparkan perkembangan persiapan Musda pertama MMP Papua Barat Daya yang diawali dengan terbentuknya kepanitiaan guna mendukung sukses pelaksanaan Musda pertama MMP Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Iya, yeah, mendengar ini kabar dari India ya, di mana di India ini terjadi hujan monsun. Sedikitnya 21 orang tewas akibat banjir bandang, tanah longsor, petir, dan hujan deras yang melanda sejumlah wilayah India dalam sehari. Iya, yeah, dan di mana bencana yang terjadi pada hari Minggu ini berdampak paling parah di Jammu dan Kashmir, Ngalan, dan serta Uttarakhand. Ya, jumlah korban ini dikhawatirkan masih bertambah karena sejumlah warga dilaporkan hilang atau terjebak di bawah reruntuhan di wilayah Himalaya, Jammu, dan Kashmir. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia. Tim penyelamat masih mencari sejumlah orang yang diduga tertimbun material longsor. Ya, itulah ya pendengar. Derasnya arus banjir di Rajouri bahkan menyeret sejumlah kendaraan hingga bertumpuk bahkan ya. Ya, dan dikatakan oleh Gubernur ya Kashmir, ini pemerintah segera menyalurkan bantuan di sana, dan ini sedikitnya 8 orang tewas dan 12 lainnya terluka di distrik Mon setelah hujan deras memicu banjir bandang di sana. Ya, itulah ya pendengar, operasi penyelamatan terus dilakukan ya, dan hujan monsun sendiri. Ya, musim hujan di India ini berlangsung pada Juni hingga September dan menyumbang sebagian besar curah hujan tahunan negara tersebut. Hujan monsun ini dibutuhkan untuk pertanian dan pasokan air, namun hujan yang turun dalam waktu singkat dengan intensitas tinggi kerap memicu sungai meluap, banjir bandang, dan tanah longsor. Wilayah Himalaya termasuk kawasan yang paling rawan karena memiliki lereng curam dan kondisi tanah yang tidak stabil. Itulah ya pendengar, untuk situasi di India yang saat ini memang lagi musim hujan di sana ya.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih.

Ya, pendengar, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI program Satu Sorong malam hari ini. Dan di Sorong malam ini, ya, saatnya menemani Anda sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja pendengar untuk Anda yang lagi santai, ya, menikmati waktu Anda setelah seharian beraktivitas, ya. Ya, dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Rinjani.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena.

Ya, pendengar HBO ini masih mematangkan serial Harry Potter ya, jelang penayangannya pada akhir tahun. Meski jadwalnya tayang pada 25 Desember 2026 dan proses penyelesaian episode perdana ini dikatakan masih berlangsung. Dan sinematografi Adriano Goldman ya mengatakan bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek ini sebelum serial resmi dirilis tentunya. Dan Goldman mengatakan proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Karena menurutnya setiap keputusan visual ini dibuat bersama sutradara dan tim kreatif ya, demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi dari cerita. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik. Goldman berharap kontribusinya ini dapat mendukung kualitas keseluruhan proyek tersebut. Ya, dan selain proses kreatif, ini juga menyoroti besarnya skala produksi serial Harry Potter ya. Ya, bahkan menyebut proyek ini berpotensi memiliki anggaran pembangunan set terbesar yang pernah digunakan untuk serial layanan streaming. Itulah ya pendengar, serial Harry Potter yang mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling. Harry Potter HBO berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda itu dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi filmnya nih ya. Ya itulah ya, kita tunggu aja. Dengan jadwal tayang yang semakin dekat, para penggemar tentunya kini menantikan bagaimana HBO ini akan menghadirkan dunia sihir Hogwarts ya versi terbaru dalam format serial tersebut, membuat para penggemar semakin penasaran. Kita nantikan aja nanti di akhir tahun ini ya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Iya, pendengar dan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya di malam hari ini. Dan baru saja selesai ya pagelaran atau perhelatan Piala Dunia 2026, pendengar. Iya, tadi kita telah menyaksikan ya di dini hari final Piala Dunia 2026 di mana keluar sebagai pemenang dari Spanyol ya. Iya, dan berapa uang hadiah Piala Dunia 2026 ini, pendengar? FIFA memberikan hadiah fantastis untuk pagelaran Piala Dunia 2026 yang mencapai 871 juta US dollar atau setara dengan 15,682 triliun rupiah. Dan ini total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yaitu 727 US juta US dollar yang merupakan kenaikan 50% ya dari hadiah pada Piala Dunia 2022. Ya, dan jumlah peserta Piala Dunia 2026 sendiri yang bertambah jadi 48 tim ini membuat FIFA menaikkan anggaran hadiah ya sebesar 703 juta US dollar akan ini dibagikan kepada tim berdasarkan performa di Piala Dunia 2026 tentunya. Iya, dan jumlah peserta itulah ya pendengar untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini ya yang dimenangkan oleh Spanyol. Iya, sungguh seru sekali ya pendengar. Selain hadiah uang, seluruh pemain dan staf pelatih tim juara akan menerima medali emas, sedangkan runner up memperoleh medali perak dan pemenang perebutan tempat ketiga mendapatkan medali perunggu. FIFA juga memberikan penghargaan individu ya secara final yaitu Golden Ball, Golden Glove dan Golden Boot. Ya, beberapa dengan hadiah tim, penghargaan individu tersebut tidak disertai bonus uang melainkan menjadi pengakuan prestisius atas pencapaian pemain di panggung Piala Dunia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: berangkat sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan bahwa produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu Datang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
22: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
23: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
22: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
23: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
24: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
23: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

0: lebih kuat.
1: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: Kami tahu
1: well.
2: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, berikan baru saja dan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI program Satu Sorong malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Pro Satu Sorong dan pendengar. Selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Sumatera untuk Anda dalam pesona lagu budaya Indonesia.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pria Pria Sabirsin Surah, saya menemani Anda di lagu-lagu daerah dari Sumatera dalam pesona budaya Indonesia. Jangan kemana-mana ya, setelah ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Malam hari ini saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu hari ini, hari Senin ya, 20 Juli 2026. Dan mendengar lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini di Indonesia dan mancanegara era 60-an saya hadirkan, sudah saya siapkan di list ya malam hari ini di Ruang Rindu. Dan saya coba terima pengontak pertama saya ya, udah ada pengontak pertama ya. Saya langsung terima saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam dengan Ibu Farida.
2: Farida, iya.
1: Oh iya. Iya.
2: Mbak Noni ya?
1: Dengan Dwi, Ibu.
2: Oh, Mbak Dwi. Mbak Dwi, iya. Senang bisa ketemu sama Mbak Dwi ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Bagaimana kabar Mbak Dwi?
1: Baik-baik saja, Ibu. Di sana bagaimana Ibu?
2: Alhamdulillah, baik-baik juga, baik-baik. Ya. Okay. Ujung-ujungnya ada, sayangnya.
1: Oh iya, sama-sama sayangnya.
2: Tapi sayangnya kan buat Mbak Dwi.
1: Iya, tentunya ya. Oke, okay, Ibu saya bacakan dulu ya lagu-lagu di list malam hari ini di Ruang Rindu. Ini ada Pati Bersaudara dengan Menanti Surat Jawaban, ada Oslan Husein dengan Menimbang Rasa.
2: Oh, Menanti Surat Jawaban.
1: Oke, okay, siap.
2: Nanti ditunggu ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Salam Mbak Dwi. Salam buat Mama Ima, ada Pak Willy, Bunda El, ada Pak Benijo, ada Puja, ada Pak Andi ya. Pak Junaidi juga, Bu Wigati, ada Pak Willy di Tokyo. Ayo beli gabung ya. Ada Mbak Dwi di sini. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Rahab ya. Ada kemarin dari Pare-Pare, sekarang sudah enggak ada lagi kedengaran suaranya yang dari Pare-Pare, Pak Wendy.
1: Belum pernah saya.
2: Iya, ada Pak Jerry ya, ada Pak Jerry, ada Bu Anna, Om Cio, ada Bu siapa lagi, Nur Hasana, Pak Rete, Bu Rete, ada Pak Benijo dari Manado ya. Terus Bu Hartini, Mama Tias ya, Oma Ira, Ibu Ida, Ibu Bidan Louis, siapa lagi ya? Ada Cigure di Jakarta, ada Mbak Ica sudah enggak ada ya, Ica. Ica sudah enggak ada kedengaran suaranya.
1: Iya.
2: Ada Ayu di Mas, iya, ada Ayu di Mas Hoi sana. Ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Freddy, Pak Ferdi, ada Bang Leman di Lampung, Pak Deki, Pak Ramadan. Buat seluruh pendengar ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, salam sehat untuk semua-semuanya. Untuk Mbak Dwi, selamat bertugas, tetap semangat, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih,
2: selamat malam.
1: Iya, terima kasih, selamat malam juga buat Ibu Farida, pengontak pertama saya ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya coba terima lagi pengontak saya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan di 08123868703 ya malam hari ini. Oke. Okay. Okay, mohon maaf ya. Selamat malam juga buat Pak Widi ya. Waduh, iya silakan Pak Widi, tadi lagi ngantri ya masuknya ya. Untuk kontak telepon silakan 08123868703 malam hari ini. Saya jawab lagi pengontak saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga Bidan Louis.
3: Iya, jadi tekniknya tadi kalau sudah set jangan dilepas, tahan terus.
1: Oh iya.
3: Sampai bilang halo baru.
1: Oke.
3: Okay. Dengan putan dengan Ibu Ida,
1: oh,
3: Ibu
1: iya.
3: Ibu Ida dan Pali.
1: Pak Widi juga nih.
2: Lagunya di ulang tahun lagunya.
1: Lagunya gimana?
2: Ada tuh lagunya tadi hadiah ulang tahun.
1: Oke, iya siap.
2: Yang berulang tahun. Ini dia hadiah ulang tahun.
1: Iya.
2: Kemudian salam untuk Pak Andi panjang umurnya. Lalu Bu Ida yang baru lewat dari Palu, Bu Ida yang di Sorong di apa di dekat Bandara Deo. Kak Risa, Pak Effendi. Pak Rete dengan Ibu Rete, tadi aku mau makan di rumah makan tutup. Katanya habis nonton bola pagi. Biar Argentina kalah gak apa-apa, Pak. Yang penting kita gak kalah. Bapak Rete, favoritnya Argentina. Selamat mendengarkan lagu ini. Bu Hartini, Bu Ana, terus Ibu Natalia, Mama Monica, Bang Luhut, semuanya sudah yang mendengar lagu ini ya, Kak. Nanti biar kedengaran semuanya lagi mendapat.
1: Iya, oke. Siap.
2: Kalau pulang hati-hati. Angin lagi banyak.
1: Oh iya.
2: Nanti terbang.
1: Oke, siap. Makasih. Iya, siap. Dadah, bye bye. Terima kasih juga atas gabungannya ya. Malam hari ini dan saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Madi.
1: Iya, selamat malam juga. Baik-baik. Ini dengan siapa?
4: Widi di Tokyo.
1: Oh, Pak Widi. Oke, okay, Pak Widi. Yeah. Silahkan Pak Widi, udah ngantri dari tadi ya.
4: Ya. Yeah. Lagunya belum dibacain.
1: Oh iya, tanggi. Siap. Ini ada Oslan Hussein dengan Menimbang Rasa, ada Bing Slamet dengan Payung Fantasi, Retno dengan Berpisah di Saint Carolus, Marty Robbins dengan Don't Worry About Me, ada juga Frank Sinatra dengan You Brought a New Kind of Love to Me, ada Elvis Presley dengan Treat Me Nice, ada juga Classic dengan Tris. Ada Algren.
4: Pertik ya, Pertik itu.
1: Iya.
4: Pertik yang barusan lewat tuh ya. Ada Pertik itu.
1: Elvis Presley.
4: Oh ya itu ya. Oh itu aja ya Mbak.
1: Oke, okay. Siap.
4: Ya. Ya kita kirim salam dulu ya Mbak.
1: Iya. Yang... Silakan.
4: Salamnya yang pertama buat Mbak Dwi, selamat bertugas sampai sehat selalu. Kemudian yang baru lewat ada Bu Farida di Palu ya. Yang baru siapa yang nomor 2?
1: Bidan Luis.
4: Oh ya, itu selamat malam. Kemudian ada Pak Ayu Masoi di Maluku Tengah Pulau Seram, ada Bang Benny Jo di Manado. Ada juga Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hatini, ada Bang Luhut, ada Mbak Piola di Makassar juga, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Poliwali Mandar, Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Cigurya di Jakarta Selatan, ada Pak Deki, Pak Jerry, Wak Daek, ada Bu Puja, Pak Effendi, Bu Rete, dan Bu Sri. Di Palu ada Pak Nasrun juga ya. Untuk kesemuanya aja salamnya ya dirangkul jadi satu A sampai Z. Puan Mbak Dewi terima kasih.
1: Iya,
4: okay. Salam sehat semuanya.
1: Sama-sama. Terima kasih
4: juga
1: iya. Terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Widi di Tokyo ya. Atas gabungannya di Ruang Rindu malam hari ini di hari Senin ya. Saya terima lagi pengontak Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo. Iya, halo, selamat malam. Silakan. Anda sudah. Oke, silakan. Ya memang kami mohon maaf ya untuk 324222. Ini. Oke, 324222 masih belum bisa saya layani ya. Menerima telepon Anda pendengar karena sedikit gangguan ya untuk jalur 324222. Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di WhatsApp 08 1238 688703 malam hari ini. Selamat malam saja buat Anda yang lagi santai ya, masih belum ngantuk mungkin ya. Oke, bisa bergabung silahkan di ruang rindunya Pro 1 Sorong 08 1238 688703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam ruang rindu.
5: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam, Ibu Hartini.
5: Mbak Dwi, lagunya apa ya? Tadi pas perjalanan belakang jadi.
1: Oh iya, siap. Ini ada Oslan Hussein dengan Menimbang Rasa. Ada Bing Slamet dengan Payung Fantasi. Retno dengan Berpisah di San Carolus. Marty Robbins dengan Don't Worry About Me. Ada juga Frank Sinatra dengan You Brought a New Kind of Love to Me. Ada Classic dengan Traces. Ada Al Green dengan Backup Train.
5: Oh, Al Green sudah, Mbak
1: Al Green, oke.
5: Salam sejahtera tadi Pak Widi yang sudah lewat, terus yang lainnya buat pendengar setiap perusahaan Sorong. Semuanya tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, terima kasih.
1: Oke. Iya.
5: Assalamualaikum, Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini, salam kompak selalu dan sehat selalu ya. Oke, dan 3 di 08 1238 688703 ya pendengar. Kami mohon maaf untuk 324222 ini belum bisa saya terima ya, karena masih belum stabil seperti itu ya. Penerimaannya silakan di telepon WhatsApp kami sekali lagi di 08 1238 688703. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request ya pendengar. Selain ini Anda dapat bergabung masih di Ruang Rindu RRI Program 1.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Iya, masih di Ruang Rindu pendengar menemani Anda malam hari ini di 08-12-38-68-8703 ya. Di Ruang Rindu RRI Program 1 masih ada lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Ada Oslan Husen dengan Menimbang Rasa, Bing Slamet dengan Payung Fantasi, ada Retno dengan Berpisah di Saint Carolus, Marty Robbins dengan Don't Worry About Me, ada Frank Sinatra dengan You Brought a New Kind of Love to Me, ada juga Klasik dengan Tracis ya. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Di hari ini hari Senin, dan juga untuk Anda ya pendengar malam semakin larut. Sudah pukul 22 lewat 27 menit kebersamaan kita malam hari ini. Suasana malam juga udah mulai agak lengang ya di jalan raya ya dari dengan kendaraan. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Noni.
0: Iya, selamat malam juga dengan Dwi yang bertugas, Pak.
1: Dengan siapa? Oh, Dwi. Pak Dwi.
0: Iya.
1: Oh iya. Makasih, mohon maaf salah sebut. Okay. 11-12 jadi.
0: Dengan siapa di mana? Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Jerry di Jogja.
0: Pak Jerry. Oke, okay. Pak Jerry, sudah tahu list lagunya?
1: Tadi saya lagi di jalan tapi saya dengarnya hilang-hilang.
0: Oh, iya,
1: tadi ada Klasik ya, Klasik.
0: Iya, ada Klasik dengan Tracis.
1: Oke, Klasik aja.
0: Iya, siap.
1: Ah, ya salam buat semua aja yang selalu di Ruang Rindu. Salam sehat buat semua saja. Ya, okay. Saya prihatin itu ada kebakaran di Jalan Miscol Kampung Baru itu.
0: Waduh. Oh, iya iya. Baru saja terjadi.
1: Mudah-mudahan tidak berdampak kepada yang kiri kanan buka belakang itu.
0: Iya. Semoga ya, Pak ya. Ya,
1: moga-moga cepat tertangani. Salam saja buat semua yang ada di Sorong.
0: Siap.
1: Makasih. Okay. Makasih Kak Dewi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dinantikan aja lagunya Pak Jerry ya. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong. 3081238688703 ya, silakan. Karena saya tidak bisa menerima ya di 324222 ya. Kayaknya trouble suaranya nih, enggak masuk seperti itu, enggak connect ya. Jadi Anda bisa bergabung di telepon kami di WhatsApp di sekali lagi 08-12-38-68-8703. Malam hari ini juga untuk Anda yang sedang mau beranjak beristirahat ya, hari Senin biasanya dikatakan hari yang cukup padat ya, mungkin kegiatan yang baru dimulai ya hari pertama di minggu ini. Dan jangan lupa untuk menyetel alarm untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat. Untuk Anda yang masih terjaga malam hari ini, masih terus menemani Anda tentunya di Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Oke, sambil menantikan gabungan Anda ya, belum ada yang bergabung. Kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda malam hari ini yang lagi santai sambil mendengarkan memonitor siaran Program 1 Sorong, ini dia lagu yang sudah di request dari Klasik dengan Tesis.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program Satu Sorong ya. Saya coba terima dulu. Oke, selamat malam.
1: Halo. Iya, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam juga. Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan
2: selamat
0: siapa?
2: Malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan DWI.
0: DWI, gitu ya. Oke. Okay.
2: Iya. DXW.
0: Terserah ya. Itulah ya.
2: Halo.
0: Iya. Terserah Anda terhubung, silakan. Lagu-lagu yang ada masih ada di list malam hari ini bisa monitor suara saya.
2: Oke, lagunya apa?
0: Iya, ada Oslan Hussein dengan Menimbang Rasa, Marty Robbins dengan Don't Worry About Me, ada Frank Sinatra dengan You Brought New Kind of Love
2: ya,
0: to
2: halo?
0: Me. Iya.
2: Mm-hmm. Don't Worry About Me.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Mm-hmm. Kirim salam buat Pak siapa nih, Pak Widi di Tokyo, mm-hmm. Jepang. Itu nanti itu masuk di itu kampung Blok Masela tuh. Mm. Itu LNG yang terbesar nanti yang terlama di Indonesia tuh. Untuk Pak Dwi di Jepang, selamat malam. Mm-hmm. Juga buat Bung Leo, buat Ngiliana bersama kakak Bruto di Kampung K, dan teman-teman di Rafidin Kampung Baru Suria semuanya. Mm-hmm. Spesial buat adik Ivan Riata yang di Makassar supaya kembali di Sorong lagi. Gitu. Mm. Sangat bertugas Mbak Dwi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, dan silakan 324222 ya, dan 0812386887 03. Anda bisa bergabung ya bersama saya di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda malam hari ini. Ya, dan juga tentunya ini lagu-lagu Indonesia dan mancanegara era 60-an ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tekan. Iya.
3: Siapa? Dwi.
0: Iya. Oke, selamat malam Ibu Ana.
3: Selamat malam.
0: Iya. Sudah tahu list lagunya?
3: Yang pertama barusan dia apa ya?
0: Oslan Hussein dengan Menimbang Rasa.
3: Wow,
0: menimbang-nimbang ya?
3: Timbang-timbang bagaimana? Sudah kadui, sudah yang timbang.
0: Oke, okay. Nanti.
3: Oke.
0: Okay. Silakan lanjut.
3: Kakak duit,
0: ya.
3: Minum kopi kan belum?
0: Ya sudah, tadi sudah.
3: Karena bosan kalau dibilang belum tuh.
0: Iya benar tadi
3: saya
0: sudah.
3: Benar,
0: benar tadi sudah.
3: Ya, sudah.
0: Karena ngantuk tadi ya.
3: Aduh,
0: jadi minum kopi.
3: Barusan lewat siapa ya, Bapak Nasrun ya?
0: Bukan, DXW.
3: Oh, salam kenal.
0: Daniel.
3: Daniel. Daniel, dia susilim karam silim kirim salam saya baru. Bang Daniel ini, Bang Luhut.

0: Pak Willy, Pak Oti, Pak Jeffrey Horisa. Aduh, semua-semua sudahlah kakak ini.
1: Iya, udah. Sudah berapa ini? 3.000?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Saya songos-ngosan.
1: Aduh, iya ya.
0: Semua saya salam kompak selalu. Semoga kita semua terhibur di ruang rindu malam ini. Kak Dwi, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Selalu, sukses selalu, diberkahi selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, dadah.
1: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Ibu Ana, terima kasih atas gabungannya. Salam kompak selalu pastinya ya. Ibu Ana ya, sampai belum tembus 3.000 udah nyerah kan ya. Oke deh, terima kasih. Dan 324222 dan 081238688703 masih menemani Anda di Ruang Rindu. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ya, selamat malam kembali.
1: Dengan siapa?
2: Suara terputus sih.
1: Oh, masih tersambung, silakan.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Iya, halo-halo sudah.
1: Iya.
2: Lagunya apa, Mbak Yuta?
1: Ini sisa satu dari Frank Sinatra. You brought a no.
2: Itu sudah juga. Salam,
1: ya. Oh iya, silakan.
2: Frank Sinatra juga.
1: Iya.
2: Iya, soalnya buat tahu diri Tokyo, salam rahayu. Mata Benicio, Buria Jakarta, Bu Anak, dan juga Pak Rete, Pak Nasrun, Bu Farida, Bang Leman, Bu Ijati. Ya, semuanya mendengarkan proses dari seorang selalu semuanya atau sehat dia ada semangat. Kak Puja juga ngadain di mana tuh, di roti
1: kan,
2: di mana kah pokoknya buat semuanya. Oh, di Bintuni. Iya ya, buat kakak yang lewat tugas, selamat malam, lai. Tetap semangat, hati-hati.
1: Oke,
2: selamat malam.
1: Iya, dan kelai atas gabungannya buat Ayu di Masohi ya, kalau gak salah ya. Oke, dan saya hadirkan saja kalau gitu ya, lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Marty Robbins untuk Anda.

0: Ya, mendingan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu RRI Programa Satu Sorong. Dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Saya Dwi masih terus menemani Anda. Setelah ini saya akan hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda.
1: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, bringer, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi besok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Senin 20 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FMW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan juga Lawabox. Saya Prame Suara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani khususnya, ya, selepas ini lagu-lagu rohani kami hadirkan dirangkai juga dengan Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong pagi ini. Kemudian di pukul 8 paginya jangan lewatkan Sorong Menyapa, akan menghadirkan dialog tentang menyambut Hari Anak Nasional. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda di pagi hari ini, bahkan hingga penghujung malam nanti. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Desiriani Mone, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali dapat menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan.

pendengar yang diberkati Tuhan, Anda masih dengan saya, Desrian Mone di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sorong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah hari ini. Terima kasih karena melalui siaran radio ini, kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, agar setiap pendengar diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah setiap kata yang disampaikan menumbuhkan iman, memberikan pengharapan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin mengenal kasih-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Hadirlah dan bekerjalah di hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Tinggalkan segala kesibukan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Bukalah hati agar firman Tuhan dapat berbicara dan menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ester pasal 5 ayat yang kedua. Kitab Ester pasal 5 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah ia kepada Ester, sehingga diulurkannya kepada Ester tongkat emas yang dipegangnya. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Seulangi sekali lagi, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah ia kepada Ester, sehingga diulurkannya kepada Ester tongkat emas yang dipegangnya. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah

sebagai tanda penerimaan. Bayangkan apa yang dirasakan Esther pada saat itu. Ia tentu merasa takut. Ia tidak tahu apakah ia akan diterima atau justru kehilangan nyawanya. Namun, ia memilih untuk melangkah dengan iman karena ia tahu bahwa keselamatan bangsanya dipertaruhkan. Ketika raja melihat Esther, Alkitab berkata, "Berkenanlah ia kepada Esther." Ini bukan hanya karena kecantikan Esther atau kedudukannya sebagai ratu. Di balik peristiwa itu, kita melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan menggerakkan hati raja sehingga Esther diterima. Dari satu ayat ini kita belajar bahwa Tuhan mampu membuka hati manusia. Ada pintu yang tidak dapat kita buka dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan sanggup membukanya. Ada persoalan yang terasa mustahil, tetapi ketika Tuhan bekerja, keadaan dapat berubah. Pendengar radio yang diberkati Tuhan, seringkali kita juga berada dalam posisi seperti Esther. Kita menghadapi persoalan yang membuat kita takut. Mungkin masalah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan anak-anak, ataupun kesehatan. Kita bertanya-tanya, bagaimana jalan keluarnya? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum Esther berdiri di hadapan raja, ia sudah lebih dahulu berdoa dan berpuasa. Artinya keberaniannya lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia tidak bertindak dengan mengandalkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Namun Tuhan menjanjikan penyertaannya bagi orang percaya kepadanya. Ketika kita melangkah dalam iman dan melakukan kehendak Tuhan, Dia sanggup membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Tongkat emas yang diulurkan kepada Esther menjadi lambang bahwa ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Bukan karena Esther sempurna, tetapi karena Tuhan berkenan menolongnya. Demikian pula dengan kita. Berkat, pertolongan, dan jalan keluar yang kita terima bukan semata-mata karena kemampuan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mungkin pagi hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban doa. Jangan menyerah. Jangan berhenti berharap. Tuhan sedang bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya. Pada waktu yang tepat, Dia akan mengulurkan tongkat emasnya kepada kita, yaitu pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui Esther pasal 5 ayat 2, kita belajar bahwa keberanian yang disertai iman akan melihat pekerjaan Tuhan. Saat kita bersandar kepadanya, Tuhan sanggup membuka hati, membuka jalan, dan mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Mari kita menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai Esther adalah Tuhan yang juga menyertai kita. Percayalah kepadanya, tetaplah berdoa, dan melangkahlah dengan iman. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Selanjutnya kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena melalui kisah Esther ini, Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Ketika kami menghadapi ketakutan, tantangan, dan persoalan hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap pendengar siaran radio ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan maupun pelayanan. Seperti yang Kau mengulurkan kasih karunia kepada Esther, kami pun percaya bahwa Engkau juga sanggup membuka jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Berikanlah keberanian untuk tetap melangkah dalam iman dan hikmat untuk mengambil setiap keputusan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang kehilangan harapan, yang merasa lemah, takut, dan putus asa. Tuhan, kuatkanlah hati mereka. Biarlah mereka merasakan damai sejahtera Tuhan, dan mereka percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen, gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan, serta para pemimpin bangsa dan daerah kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, dan hati yang mengutamakan kebenaran, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sertai setiap langkah kami di hari ini. Lindungi kami dalam pekerjaan kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami. Jadikan kami pembawa damai, pembawa kasih dan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya kepada-Mu kami berharap Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga, pekerjaan, pelayanan dan setiap langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan memberkati hari Anda, pendengar Radio Republik Indonesia Sorong. Mari kita menjalani hari ini dengan hati yang penuh pengharapan, keberanian, dan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai Esther adalah Tuhan yang juga menyertai kita. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu rohani yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Kristen di kesempatan pagi hari ini. Dan kita nantikan tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karena itu diatur ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai korban. Ada identitas dari anak itu bukan hanya korban saja, anak terdakwa. Saksi kalau ada gitu ya, pokoknya yang di bawah umur semua itu untuk identitasnya dikaburkan ya.
2: Dinas Pendidikan karena penerimaan siswa tahun ini aman.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, Pengadilan Negeri Sorong memvonis terdakwa kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di Raja Ampat selama 7 tahun penjara. Laporan Padli.
1: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong memvonis terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan hukuman penjara 7 tahun. Vonis yang diberikan hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa selama 6 tahun bui. Terdakwa dalam kasus perlindungan anak ini adalah seorang pria yang berdomisili di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat berinisial AP. Vonis terhadap terdakwa disampaikan oleh Hakim Ketua Waralaso Masudi Sombolinggi didampingi dua hakim anggota Maizal Arthur, Heha Nusa, dan Azharul Nugraha Putra Paturusi. Terdakwa AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, AP melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang siswi sekolah dasar di wilayah distrik kota Waisai. Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, menyampaikan bahwa persidangan kasus kekerasan seksual dengan korban anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Namun, sidang vonis disampaikan secara terbuka untuk umum. Christian mengingatkan agar media juga melindungi informasi terkait identitas korban anak karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihaknya menyampaikan ada ancaman pidana jika identitas anak terpublikasi.
2: Karena itu diatur ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai korban. Ada identitas dari anak itu bukan hanya korban saja, anak terdakwa. Saksi kalau ada gitu ya, pokoknya yang dibawa umur semua itu untuk identitasnya dikaburkan ya. Anak pelaku, anak korban kalau ada misalkan ya, atau kalau pelaku kan dewasa ya, kalau dewasa salah. Yang penting identitas dari anak itu jangan sampai.
1: Persidangan pidana perlindungan anak ini dilakukan sejak awal Juni lalu dengan menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari orang tua dan korban. Persidangan dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat secara tertutup dan di Pengadilan Negeri Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Sorong apresiasi pelaksanaan PPDB tahun 2026 di Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
3: Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Sorong yang telah berhasil menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru tahun 2026. Menurutnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang berlangsung di Kota Sorong berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif berkat penerapan sistem pendaftaran berbasis digital.
4: Saya juga berterima kasih untuk Dinas Pendidikan karena penerimaan siswa tahun ini aman.
3: Menurutnya, aplikasi PPDB yang dikembangkan mampu mendeteksi pendaftaran ganda secara otomatis sehingga setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah pilihannya. Inovasi tersebut lanjutnya dinilai sebagai langkah maju dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan, adil, dan akuntabel. Demikian Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat apresiasi sekolah sebagai langkah awal untuk melahirkan pemimpin adat yang mampu menjaga tanah, laut, dan budaya Raja Ampat di masa depan.
5: Institut USBA bersama Terra Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Marriott Hotel Kota Sorong 20 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti 40 perwakilan perempuan dan pemuda masyarakat adat dari berbagai wilayah adat di Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari upaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan adat. Mewakili Bupati Raja Ampat, Staf Ahli Setda Kabupaten Raja Ampat, James M. Bisai, mengatakan bahwa Sekolah Kader merupakan langkah awal untuk melahirkan pemimpin adat yang mampu menjaga tanah, laut, dan budaya Raja Ampat di masa depan. James menyampaikan apresiasi kepada Institut USBA dan Forum Gelar Senat Rakyat Raja Ampat yang telah menghadirkan ruang pembelajaran bagi generasi muda adat guna memperkuat kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, masyarakat adat memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan warisan luhur yang telah menjaga kekayaan alam dan budaya Raja Ampat selama berabad-abad. James optimis kegiatan tersebut akan melahirkan tokoh-tokoh adat yang mampu memperjuangkan hak masyarakat adat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
6: Dulu kita telah mewariskan tanah Raja Ampat yang begitu indah, laut yang begitu kaya, dan adat istiadat yang begitu luhur. Kini giliran kita untuk menjaganya, bukan sekedar mempertahankan apa yang ada, tapi dengan berani belajar, berani tampil, dan berani memimpin. Sebab hari ini adalah kesempatan emas bagi saudara untuk menegaskan kepemimpinan, memperkaya pengetahuan, dan memperkuat keterampilan dalam mengorganisasikan masyarakat adat. Melindungi hak masyarakat adat, mengelola wilayah adat, sehingga membangun ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat, Rudi Dimara, mengatakan sekolah kader dirancang sebagai bagian dari proses kaderisasi yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tapi juga mendorong lahirnya kepemimpinan baru melalui pengalaman, dialog, dan partisipasi aktif generasi muda adat. Ia menambahkan kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju jambore atau temu raya masyarakat adat Raja Ampat yang diselenggarakan pada Agustus 2026.
7: Ya, jadi rencananya setelah apa kita lakukan sekolah kader adat ini untuk penguatan kapasitas perwakilan dari 20 subsuku yang ada di Raja Ampat, mereka akan pulang kemudian konsolidasikan apa yang mereka dapat dari sini ke marga atau ke apa dalam sukunya di kampung, masyarakat yang di kampung. Nah, ketika mereka sudah mengerti, maka kami di bulan depan nanti, di Agustus, kami akan bikinnya namanya Jambore Adat. Nah, kami akan kumpul semua suku, perwakilan dari 20 suku yang ada di Raja Ampat. Mereka akan kumpul di Arborek. Arborek itu satu nama, satu kampung pulau di Raja Ampat. Di situ kami akan lakukan Jambore Adat.
5: Keterlibatan peserta dalam Jambore akan menjadi ruang praktek kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi masyarakat adat dan regenerasi kepemimpinan di Raja Ampat. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Mardika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
7: Nah, tujuan dari Jambore Adat itu ada beberapa pembelajaran.
0: Institut USBA bersama Tera Papua menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 melibatkan 40 pemuda dan perempuan adat mencetak generasi pemimpin adat.
5: Melalui perlindungan kawasan tapi juga dengan menyiapkan generasi penerus yang mampu memimpin masyarakat adat. Berangkat dari semangat itu, Institut USBA bersama Tera Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Kota Sorong 20 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan diikuti oleh 40 pemuda dan perempuan adat di berbagai wilayah adat Kabupaten Raja Ampat. Program ini menjadi langkah awal membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan untuk memperkuat kepemimpinan masyarakat adat, melindungi wilayah adat, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kepala Institut USBA, Charlie Imbir, mengatakan masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian alam Papua. Menurutnya, Institut USBA berupaya menjembatani ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal agar lahir solusi yang berasal dari masyarakat adat sendiri. Charlie menilai tantangannya dihadapi masyarakat adat semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap wilayah adat, perubahan sosial, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus dibangun melalui sistem pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekedar pelatihan sesaat. Program ini mengusung empat nilai utama, ya ini belajar, bersatu, bergerak, dan menjaga. Keempat nilai tersebut menjadi pondasi dalam pembentukan generasi muda adat yang berpengetahuan, berintegritas, dan siap memimpin perlindungan wilayah adat secara pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
8: Ya, acara ini terbentuk setelah dua kali kita bikin forum gelar senat di tahun 2005 dan kemarin dari 2006, dan kemudian suku-suku yang hadir di Raja Ampat ada dua suku besar, Biak dengan Maya. Di bawahnya ada sub-sub suku, jadi sekitar 20 sub suku itu bersepakat dalam musyawarah untuk pendidikan terhadap kader masyarakat adat ini perlu dilakukan supaya tadi kita bisa punya penataan adat, juga bisa punya persatuan adat. Mudah-mudahan di Raja Ampat akan ada satu lembaga persatuannya, dan kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan perda tentang pengakuan masyarakat adat. Dan juga ada banyak hal yang didiskusikan, baik tentang pengelolaan sumber daya alam, baik yang ada di laut maupun yang di darat.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Papua, Meti Mokndong, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah kader masyarakat adat Raja Ampat 2026 yang digagas Institut USBA. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas generasi muda adat, sekaligus memastikan masyarakat adat tetap menjadi aktor utama dalam pengolahan sumber daya alam di Raja Ampat.
9: Dengan adanya sekolah kader adat ini, kita sangat berharap ada kader-kader adat, ada anak-anak muda khususnya yang makin lama makin memahami siapa masyarakat adat, siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana ke depan kearifan-kearifan masyarakat adat ini masih dilanjutkan begitu oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sebabnya Tera sangat mendukung kegiatan ini.
5: Tera Papua menegaskan akan terus mendukung berbagai inisiatif penguatan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat, Deren Dimadika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiens Batko Majelis Muslim Papua menjelang pelaksanaan musda pertama.
1: Senator DPD RI Haji Hartono menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Batko MMP dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Pertama Majelis Muslim Papua MMP Papua Barat Daya guna berdiskusi kaitan dengan persiapan pelaksanaan musda pertama yang akan dilaksanakan akhir bulan Juli akan datang. Ketua Umum Pengurus Batko MMP Papua Barat Rashid Fimbai yang diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan musda pertama MMP Papua Barat Daya menyampaikan pelaksanaan musda dijadwalkan akan berlangsung akhir Juli. Hadirnya MMP ini, kata Rashid Fimbai, ditujukan untuk menguatkan peran-peran Muslim Papua dalam seni-seni kehidupan di Papua Barat Daya, sehingga dengan pelaksanaan musda pertama diharapkan lahir pemimpin Papua Muslim yang amanah. Senator DPD RI Haji Hartono mengapresiasi kehadiran pengurus Batko MMP Papua Barat yang telah bekerja untuk menyiapkan pelaksanaan musda pertama. Hartono berharap agar pelaksanaan musda ini dapat menyiapkan dan meningkatkan mutu SDM Papua Muslim sehingga tidak tertinggal untuk bersaing dengan masyarakat Papua lainnya. Dalam audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua di Sorong juga dipaparkan perkembangan persiapan musda pertama MMP Papua Barat Daya yang diawali dengan terbentuknya kepanitiaan guna mendukung sukses pelaksanaan musda pertama MMP Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Eh, tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
3: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
4: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
2: Kode OTP.
1: Kok mau ketik apa?
2: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

merayap tanpa suara menggerogoti amanah yang dijaga, uang rakyat yang mestinya berguna sering hilang entah kemana.

Ya datang menjadi pengingat agar tetap waspada. Bayangan setan.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kyiv dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sidang kabinet.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
3: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
4: Ayo sedikit.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
2: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
1: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
4: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
1: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
1: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami sama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Dia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya telah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Ini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Mikroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya. Kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya. Bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
5: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
4: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nili Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-imingin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayak permudah lah.
4: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
8: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
9: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
8: Para melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Utulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di gambut yang rawan.
9: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
10: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya, di wilayah Kota Banjar.
9: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Sorong menyapa. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Sorong menyapa hadir pagi hari ini, di mana kita akan mengangkat topik seperti informasi saya pagi tadi, untuk menyambut Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini yang jatuh pada tanggal 23 Juli, di mana akan kita bahas terkait bagaimana kalau bicara tentang anak, pemenuhan hak sehat, tumbuh kembang, juga pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Dan pendengar dan juga pemirsa nanti juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703. Dan kalau bicara tentang Hari Anak di tanggal 23 Juli nanti, lebih fokus utamanya pada tiga pilar penting, yaitu hak untuk sehat, tumbuh kembang secara optimal, dan juga perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, pendengar ya. Sehingga ini mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, mendukung agar setiap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing, pendengar. Dan ini apalagi kalau bicara tentang hari tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu mengangkat tema besarnya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan pendengar pemirsa, pagi hari ini telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Ibu Rosita Wanani SE MAP selaku Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya. Langsung saya sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Oke, kemudian juga ada Dr. Sri Rianti Windesi, Spesialis Anak, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya.
2: Iya.
0: Magabung, wah luar biasa. Ini perempuan-perempuan hebat juga nih pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini. Mungkin dari Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Anak, Perlindungan Anak dan Perempuan dan juga Anak, ini kalau bicara tentang anak ini tidak akan ada habis-habisnya. Nah, program prioritas dari pihak ibu sendiri untuk menjamin, kalau kita bicara tentang anak itu, menjamin pemenuhan hak sehat, tumbuh kembang anak seperti apa, Ibu? Silakan. Dari Ibu Rosita, silakan.
1: Baik, mungkin dari saya sebelumnya, shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI dimanapun berada. Kita pertama-tama kita bersyukur karena cinta Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan bersyukur di hari ini bisa dikasih kesempatan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dalam hal ini untuk memperingati Hari Anak dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.
0: Ya.
1: Mungkin dari saya menjelaskan, akhir-akhir ini memang sudah banyak terjadi kekerasan yang sudah signifikan ya, mungkin dari sisi ini, dan kami dari dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini kami bekerja dengan visi dan misi daripada Bapak Gubernur ya, Provinsi Papua Barat Daya, yang di sini visi masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan juga ada misi yang kami ambil di sini, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial.
0: Oke. Nah, dari sudut pandang ataupun dari pihak perlindungan anak sendiri, apa yang menjadi program prioritas dalam arti yang terkait dengan anak-anak kita?
1: Dari program kami di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, kami dalam hal ini yang selama ini kami lakukan yaitu mensosialisasi ke sekolah-sekolah yang kami sudah lakukan, dan juga saat ini juga kami bermitra dengan UNICEF dan juga ada dinas-dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan, dan juga ada beberapa OPD teknis yang kami sudah melakukan koordinasi bersama dengan mereka untuk bagaimana mencegah kekerasan itu kepada anak-anak. Memang di Sorong ini, Provinsi Papua Barat Daya ini, memang sudah hampir banyak kasus yang kami sudah selesaikan juga, dan juga ada sampai sudah menaik di
0: tingkat persidangan.
1: Tingkat persidangan, iya.
0: Kalau mau bilang data berapa kasus kekerasan terhadap anak mungkin tahun 2026 atau tahun lalu?
1: Itu kurang lebih 200.
0: Itu anak saja atau campuran ya?
1: Anak-anak saja.
0: Anak saja, ya. Sepanjang 2025-26 ada lebih dari 200. Iya,
1: dan juga baik. Ada perkawinan anak di bawah usia.
0: Termasuk salah satunya, itu masuk kekerasan juga ya?
1: Kekerasan, iya. Itu kekerasan, iya.
0: Termasuk, oke, baik. Perkinikahan dini lah ya, sekarang ya. Lagi
1: maraknya.
0: Ya. Oke, nah ini selain program tadi, ini mengerikan juga ya, 200-an kasus untuk kasus anak-anak ini.
1: Itu data dari, kita dapat dari data Simfoni, kan itu berpusatnya nasional, jadi kami dapat seperti itu. Dan memang di Papua ini, terlebih khusus Papua Barat Daya ini, memang harus kita cegah.
0: Pencegahan seperti apa yang dilakukan selain mungkin tadi sosialisasi, Bu?
1: Ada, selain itu juga kami dengan pihak kepolisian, yaitu dari Kanit PPA, okay. Kami juga bekerja sama dengan mereka. Selain sosialisasi, kami juga ada pendampingan-pendampingan yang kami lakukan untuk bagaimana di sekolah-sekolah itu juga, karena memang situasi di Sorong Raya ini kami berusaha untuk menurunkan angka kekerasan itu.
0: Nah, biasanya kan kalau bilang pihak dinas pemberdayaan yang ada di provinsi maupun di kota kabupaten di Papua Barat Daya, bentuk pendampingan seperti apa, Ibu, untuk anak-anak sendiri? Ini kan agak ada tantangan tersendiri kalau anak ya, mesti kadang-kadang bahkan ada orang tuanya pun takut yang untuk melapor dan segala macam.
1: Mungkin dari saya, kalau mungkin pendampingan itu mungkin lewat gereja, lewat masjid.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu yang kami sudah, mungkin sudah selama ini kami sudah turun.
0: Baik.
1: Dan tahun lalu kami sudah turun juga di sekolah-sekolah dan juga di gereja, kami sudah ada, dan juga di masjid itu kami sudah lakukan juga. Dan mungkin pendampingan saat ini kami punya UPTD yang sudah membantu, dan juga dengan cara dari 5 kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini.
0: Baik. Nah, ini kalau kita ke Dr. Yanti, ini bicara tentang anak, dokter anak, khusus spesialis anak. Sejauh ini di Papua Barat Daya sendiri, kondisi kesehatan tumbuh kembang anak-anak kita seperti apa sih? Kalau kantor bilang, ada yang bilang masalah stunting lah, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara tentang masalah anak, tentunya tidak bisa hanya satu instansi tertentu ya. Ini melibatkan banyak sekali yang harus turut bekerja sama untuk menyelesaikan hal ini. Untuk kami sendiri dari IDAI tentunya bermitra dengan pemerintah, mendukung apapun yang bisa kami lakukan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya perlindungan anak, itu kan ada hulunya, dimulai dari keluarga. Tentunya dari keluarga, ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan yang baik, dilanjutkan dengan sekolah yang aman, ruang publik yang ramah anak, dan ruang digital yang sehat, maka resiko untuk mengalami kekerasan itu juga tentunya lebih rendah ya. Dan ini semua saling berhubungan. Misalnya sampai kita berbicara tentang stunting, tentunya ada hak-hak anak di situ. Bagaimana dia mendapatkan nutrisi yang cukup, bagaimana dia bisa mengakses fasilitas kesehatan, dan tentunya itu membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan problem yang begitu banyak terhadap anak di kota Sorong khususnya dan di Provinsi Papua Barat Daya.
0: Kalau kasus stunting seberapa banyak sih datanya kalau di Papua Barat Daya total?
2: Kalau untuk data tentunya yang tahu datanya persis adalah di Dinas Kesehatan. Ya, jadi kalau kami terutama untuk menjadi untuk terutama pada saat kita dibutuhkan tentang keahlian ya. Baik. Jadi misalnya untuk menentukan, karena kasus stunting itu kan banyak penyebab. Baik. Ada faktor yang namanya faktor risiko ya. Jadi ada yang kemudian perlu dilakukan intervensi, baik sensitif maupun spesifik. Kalau yang spesifik ya jelas anak yang sakit, misalnya sakit jantung, anak dengan gangguan misalnya diare karena kebersihan dan lain-lain, itu kita lakukan intervensinya yang spesifik. Tapi kalau yang intervensinya yang sensitif itu hubungan stunting, ada misalnya air bersih di
0: banyak hal lah,
2: banyak ya, hal ya, ya kan, artinya bukan hanya bagian dari kesehatan saja kalau untuk masalah stunting, karena itu melibatkan banyak faktor. Mungkin itu dari saya sebenarnya.
0: Kalau bilang sehat kan bukan hanya secara fisik ya,
2: stunting,
0: mental semuanya, banyak hal ya. Salah satunya kalau saya ikuti bahwa dalam rangka Hari Anak ini juga anak juga bebas nafsa, kemudian yeah, juga mental. Ini sekarang nih semua orang mental health semuanya yeah, nih. Apa iya sih dokter, dalam arti anak-anak kita sekarang ini lebih tantangannya lebih ke masalah mental sih dengan kondisi saat ini?
2: Ya, itu tadi. Jadi masalahnya kompleks ya. Itu sangat kan kompleks, saling berhubungan ya tentu. Seperti yang saya katakan tadi, bermuara dari keluarga.
0: Okay.
2: Jadi kalau masalah dari keluarga, kemudian tidak ada pengawasan dari orang tua, ya kan? Kemudian mungkin seperti sekarang kita begitu banyak orang mudah mengakses informasi-informasi nah, melalui gadget. Nah, ya, hal-hal seperti itu tentunya akan berpengaruh ke mental ya. Kemudian kita lihat nih kalau di Kota Sorong ya, mohon maaf saya lihat banyak sekali anak-anak yang masih berkeliaran malam hari. Kalau kita
0: anak-anak
2: lihat
0: remaja-remaja,
2: anak-anak yang baik remaja bahkan, bahkan yang masih kecil-kecil ya.
0: Orang bilang di sini nenek badan gitu.
2: Iya, ada di tempat parkir-parkir dan sebagainya. Betul. Itu sebenarnya problem, karena itu sebenarnya dia punya hak untuk aman di rumah, sudah jam sekian, perhatian orang tuanya kemana. Jadi itu banyak, kalau dikatakan banyak hal yang melanggar hak anak ya, seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap mental, karena pada saat anak di luar itu kemungkinan terjadi kekerasan itu sangat tinggi, baik kekerasan secara fisik, kekerasan secara mental, bahkan mungkin secara seksual.
0: Iya, ngeri-ngeri sedap gitu ya dokter ya, kayak ibu ya Bro Sita. Ini mohon maaf, ini kan sekarang lagi viral di mana-mana dibicarakan. Kalau bicara terkait anak ini, yang masalah di rumah sakit kemarin, salah satu rumah sakit. Dari pihak Ibu Rosita sendiri, adakah mengikuti dan juga bahkan mungkin mendampingi juga kasus ini, seperti apa Ibu?
1: Baik, mungkin dari saya kalau terkait dengan kejadian kemarin di rumah sakit itu, kami dari Provinsi Papua Barat Daya ini tidak ikut, tapi okay, yang punya kewenangan adalah Dinas Kesehatan Kota.
0: Baik.
1: Dengan UPTD Kota Sorong.
0: Oke, okay, tapi ada bocoran apa mungkin, ada kasusnya seperti apa nih mungkin dari UPTD juga menyampaikan, melaporkan penyelesaiannya seperti apa?
1: Kalau dari saya cuma ikut dari berita saja. Kalau sampai ke sana kami belum
0: ada,
1: belum ada jawaban untuk ke kita Dinas Sosial P3A.
0: Oke, okay. Dokter Yanti, seperti apa nih kasus ini, kan mungkin meskipun jarang ya, tapi adalah kasus-kasus seperti ini. Apa yang harus disikapi, dalam arti untuk bisa jangan sampai terjadi lagi begitu? Kita nggak mencari kesalahan siapa-siapa ya dokter ya, gitu.
2: Iya, artinya di sini kita selalu mencari solusi yang terbaik ya. Karena saya sebagai dokter atau tenaga kesehatan ya, tidak pernah terbersit dalam pikiran kami untuk mencelakakan pasien ya. Itu satu yang harus dipegang. Jadi kalaupun ada masalah, ada kasus-kasus yang terjadi, mari kita lakukan audit ya. Sudah, dan kebetulan dari Dinas Kesehatan sudah membentuk tim auditnya itu untuk melihat ada di mana adakah sesuatu yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional.
0: Okay.
2: Kemudian juga mungkin masalah komunikasi ini yang harus sangat diperbaiki ya. Kadang-kadang ya mungkin secara manusiawi, kadang-kadang kalau orang dalam keadaan ya jangan membawa masalah dari rumah ke tempat kerja artinya, okay, ya. Karena kita harus berkomunikasi, kita harus profesional. Jadi selalu cari solusi terbaik. Kita menunggu bagaimana proses ini berlanjut dan saya
0: berarti ini masih ada ini diteliti juga kasusnya ini dokter,
2: iya,
0: mungkin sampai saat
2: iya,
0: ini.
2: Jadi artinya dari pihak Dinas Kesehatan, kemudian dari pihak keluarga, dari pihak rumah sakit juga, dan kami semua yang tentunya bisa memberikan masukan, itu sedang berproses dan kami okay, berharap ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, juga menjadikan awal untuk bagaimana komunikasi yang lebih baik, okay, lebih efektif seperti itu. Jadi
0: ya,
2: seperti
0: mudah-mudahan itu tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan ya dokter ya.
2: Amin. Amin. Ya. Ya.
0: Karena gini, kita nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena ada beberapa kasus juga kebanyakan ketika, apalagi orang-orang tua zaman sekarang nih ya, anak udah sebenarnya kondisi anak kan beda-beda. Terkadang datang udah pada saat kondisi yang kritis sebenarnya bisa. Takutnya seperti itu, ada beberapa kasus ya dokter ya. Contoh orang-orang dulu masih, jangan kan orang dulu, yang sekarang pun masih beranggapan batuk flu tuh hal yang sepele. Anak panas, ah itu biasa, mau tambah besar, kok masih ada berpikir, pola pikir seperti itu dokter, gimana nih? Iya kan?
2: Iya.
0: Ah itu biasa, mau tumbuh gigi, padahal ternyata kita gak tahu ya dokter ya, gimana nih dok?
2: Iya, artinya sekarang itu kan era media sosial yang begitu mudah diakses, informasi yang mudah diakses.
0: Okay.
2: Jadi mungkin itu sebaiknya menjadi pembelajaran kita juga gitu ya. Jangan karena oh mitos, ya faktanya seperti apa. Kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apakah sulit atau tidak? Mari kita sama-sama pecahkan. Misalnya, saya rasa kalau di kabupaten, kabupaten kota ya hampir semua bisa mengakses puskesmas, rumah sakit, kemudian juga menggunakan BPJS, sehingga hal-hal itu yang harus dimanfaatkan. Jadi pengetahuan orang tua, dan kadang-kadang ini ya, informasi itu cepat sekali bergulir tanpa orang mengecek dulu, merecek, check and recheck dulu sebenarnya seperti apa. Jadi perjalanan penyakit tiap orang tidak sama. Betul. Ada yang sekedar hanya ringan, ada juga yang memang dalam proses untuk menjadi berat, sehingga itu sebabnya kenapa harus segera datang ke fasilitas kesehatan begitu memang anaknya ada gangguan. Dan itu tugas kami juga untuk mengedukasi, salah satunya seperti ini. Saya sangat senang karena dari RRI selalu proaktif untuk kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat, karena itu tujuannya untuk preventif dan promotif.
0: Nah ini kalau balik lagi ke Bu Rosita, pendampingan apa yang diberikan untuk keluarga rentan misalnya, ini kan jadi ini juga ya, agar supaya anak-anak kita tidak putus layanan kesehatan nih, kalau berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, bahkan juga gizi, semua itu. Silakan Bu.
1: Baik, mungkin dari saya yaitu kembali kepada kita keluarga yang memang harus pertama melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam rumah tangga. Mungkin menjaga, mengasuh, dan mendidik, membimbing ke hal-hal yang baik, sehingga yang kayak tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa memang situasi sekarang ini dengan gadget, karena kadang-kadang mungkin juga hal-hal yang negatif juga bisa muncul di dalam setiap kita, dan mungkin terjadi hal yang kayak tadi ya tidak tahu seperti apa. Jadi kembali kepada kita orang tua tetap harus memberikan nasihat, bejangan kepada anak-anak kita supaya tetap menjaga diri mulai dari saat ini. Seperti itu.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703, di mana kita mengangkat tentang menyambut Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sorong menyapa.
4: Ayo, A. Kok enggak mau sih, Nak?
5: Kenapa, sayang? Enggak mau makan? Coba Oma incip.
4: Kok tawar?
5: Pantesan enggak mau dia.
4: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
5: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium, dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
4: Oh gitu ya, Ma.
5: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya, semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Sorong menyapa. Baik pendengar dan juga pemirsa, kembali masih di Sorong menyapa tentang Hari Anak ya, menyambut Hari Anak Nasional. Silahkan saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Silahkan saya nantikan Anda. Oke, saya coba terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi. Sorong menyapa. Halo. Baik, bisa dicoba lagi atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Silakan yang ingin bertanya terkait topik kita pagi hari ini, di mana telah hadir dari pihak KBP3A Provinsi Papua Barat Daya dan juga dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo Riri.
0: Pagi.
1: Ya, ini saya bertanya kepada Ibu Dokter. Ibu Dokter, kalau anak-anak ini biasanya tumbuh gigi di umur berapa? Anak-anak bayi ini. Biasanya tumbuh giginya di umur berapa gitu? Oke, terima kasih Ibu.
0: Baik, oke. Silakan mendengar di 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Sekali lagi kami masih nantikan di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi. Oke.
2: Pagi, polisi.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
2: Ini topiknya apa ya?
0: Terkait Hari Anak. Dengan siapa di mana ini? Baik, sayang sekali padahal sudah masuk dengan jelas ya. Mungkin bisa dicoba di 0812-3868-8703 pendengar ya. Mungkin dokter bisa menjawab langsung, tadi ada satu pertanyaan, silahkan.
3: Iya, terima kasih. Pertanyaannya, maaf tadi saya tidak tahu dari Pak siapa ya. Okay. Jadi kalau untuk anak-anak itu ada yang namanya tumbuh dan kembang. Mm-hmm. Tumbuh adalah sesuatu yang bisa diukur, berat badan, tinggi mm-hmm. badan, lingkar kepala, termasuk gigi. Nah, kalau sesuai dengan kurva pertumbuhannya, biasanya untuk gigi itu akan muncul di usia 6 bulan. 6 bulan
0: yang normal,
3: ya, normal sesuai ya? Normal. Mm-hmm. Biasanya kalau 6 bulan 2, 8 bulan 4, 10 bulan 6 dan seterusnya. Baik. Jadi kita jadi sebagai orang tua bisa melihat. Nah, itu salah satu fungsi dari gadget tadi. Kita bisa lihat di situ kapan nih waktunya tumbuh gigi, apa yang terjadi. Jadi
0: kadang-kadang gadget juga bisa bikin salah.
3: Iya, tapi kalau untuk tumbuh kembang seperti okay. itu untuk tumbuh. Nanti kalau kembang artinya kemampuan dari organnya tadi mulai mm-hmm. bisa berjalan. Mm-hmm. Jadi ada motorik kasar, motorik halus, betul. Bahasa, bicara, mm-hmm. personal, sosial, itu untuk perkembangan. Tapi untuk pertumbuhannya tadi termasuk gigi, seperti yang ditanyakan, anak-anak tumbuh gigi usia berapa? Mulai dari 6 bulan biasanya sudah tumbuh gigi.
0: Okay. Ya. Baik, Bu Rosita, ini kalau terkait masalah berbagai kasus-kasus yang terjadi, khususnya kalau ini kan Papua, bilang Papua Barat Daya, ini kan sekarang luas tuh kota dan kabupaten, apalagi kabupaten-kabupaten lain yang kadang-kadang jauh dari jangkauan. Bagaimana ini menyikapi kendalanya seperti apa, apalagi yang daerah-daerah 3T pesisir yang sekarang bahkan pemerintah pusat mencoba untuk lebih fokus begitu. Silakan Ibu.
4: Baik, kami dari Dinas Sosial mungkin kalau soal jangkauan memang sudah ada kami hadapi. Uh-huh. Dari Kabupaten Maibrat sendiri pernah kami tangani, dan juga dari Raja Ampat, bahkan kabupaten kota juga yang ada, ya kami sebatas memfasilitasi. Kami sebatas memfasilitasi, yaitu untuk sementara di kami di Provinsi Papua Barat Daya ini, di Dinas Sosial P3A ini, yeah. yang kami punya sarana yang saat ini disiapkan yaitu rumah aman. Rumah aman yang kami gunakan ini juga masih kontrak dan itu bersifat rahasia yang mungkin tidak perlu banyak orang tahu. Mungkin yeah, dari yeah. kami, dan memang untuk itu memang ada sudah di Sapa 129 ya, yang itu yang mungkin dari yang jauh yang bisa langsung kontak langsung ke Sapa 129 itu langsung ditangani oleh fasilitator kami yang kami juga sudah siapkan untuk mereka tangani. Dan kami dari Provinsi Papua Barat Daya ini tidak terjun langsung, yang terjun langsung itu dari UPTD-UPTD yang punya tanggung jawab.
0: Iya. Tapi kalau bicara masalah 3T kan tidak semuanya belum ada terjangkau dengan telepon, handphone dan segala macam. Ini gimana untuk mencikapi dalam arti laporan dari UPTD-UPTD yang ada, Bu?
4: Kami untuk saat ini mungkin dari jangkauan sampai saat ini mungkin saya belum ini, tapi kalau yang sudah dihubungi kami cepat untuk tindak
0: langsung
4: lanjut.
0: Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi Anda bisa bergabung 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Oke, ini ada yang mencoba bergabung. Halo, selamat pagi.
5: Iya, pagi.
0: Pagi, Pak Timo, silakan.
5: Iya, Pak Timo. Iya, ini mungkin sayang anak, melindungi dan masa depan yang ke-42 nanti ya, tanggal 23 Juli.
0: Iya.
5: Ya, shalom untuk narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dokter ya, dokter anak. Kemudian ibu dari Provinsi Papua Barat Daya. Ini mungkin pikiran saya karena saya latar belakangnya guru ya. Jadi mungkin saya mau kasih pikiran buat ibu yang di provinsi ya. Kalau dokter itu teknis kesehatan yang dia urus tersendiri. Kita lihat fakta bahwa anak-anak di Kota Sorong, saya tidak usah bicara dengan luas, ini kita bisa lihat banyak kasus ya soal anak-anak. Itu masalahnya begini, kalau sampai demikian lalu menjadi keluhan banyak orang tua dan sebagainya, lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu saya lihat dari aspek pendidikan ya, bahwa kalau kita mau berusaha supaya anak meraih masa depan seperti yang dimaksud dengan tema itu, memang modusnya mulai kita dari bagaimana sayang anak, kemudian bagaimana kita membuat dia anak yang berharga. Saya coba mundur ke belakang, ada dua ahli punya teori ini penting. Ini yang barangkali sudah mengalami krisis pengetahuan kepada orang-orang di masa kini. Misalnya saya ambil John Locke punya teori ya, itu teori tabula rasa. Dia menggambarkan anak itu apa. Ini harus konsep ini dimengerti oleh semua, termasuk orang tua. Harus mengerti anak itu apa. Menurut tulisan di kertas putih itu akan baik kalau penulisnya dia menulis dengan benar. Mereka punya teori, natifiknya ya. Itu menggambarkan anak sebagai bunga di halaman rumah. Oleh karena itu, setiap penggemar bunga harus mengerti bagaimana merawat bunga ini. Ini konsep filosofi anak yang terkait dengan masa depan anak, bukan hanya sekedar sayang, bukan hanya sekedar melindungi, tapi harus mengerti anak itu objek apa. Kalau konsep ini tidak dipahami, maka nanti menimbulkan banyak kasus termasuk anak tidak sekolah. Karena uang semua pihak, termasuk pemerintah, termasuk orang tua dan lingkungan sekitarnya. Barangkali ini pandangan saya untuk mendorong, memberikan motivasi supaya kalau mau memperbaiki.
0: Oke, itu aja Pak Timo. Halo. Oke. Baik, bisa di sudah ditangkap ya istilahnya untuk apa yang disampaikan Pak Timo. Mungkin dari Bu Rosita ingin menanggapi atau dokter silakan.
4: Mungkin dari saya ya, saya sepakat dengan tadi Bapak sampaikan bahwa memang itu kembali kepada orang tua.
0: Oke.
4: Memang benar tuh orang tua yang harus mendidik anak-anaknya ya. Kita di Sorong Raya ini memang kalau mau dilihat di Kota Sorong memang sudah sangat banyak, dan saya sendiri juga sudah jumpai ada beberapa anak-anak yang berdiri di toko mereka sudah berdiri seperti kerumun-kerumun di situ, dan memang itu kalau saya berharap dari ini memang itu harus kembali kepada orang tua yang harus mendidik anak-anak mereka mulai dari ya kali dari kandungan sampai lahir, bahkan sampai tumbuh kembang mereka diajak yang baik kepada anak-anak tersebut.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, pendengar pemirsa silakan ya, saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Memang apa permasalahan yang sangat pelik sekali ya Dokter Dwi Rosita ya. Tidak usah jauh-jauh sudah. Mungkin kalau saya yang tinggal tidak jauh dari kantor gubernuran sementara ini. Kalau buat saya bilang, saya pikir bahwa masuk zona merah kalau saya bilang di daerah situ. Prostitusi situ ada, untuk anak-anak ya. Bahkan perdagangan manusia, human trafficking juga ada di situ. Narkoba juga ada di sekitar situ. Permasalahan sama kompleks. Tadi bilang anak-anak yang di parkiran lah, pulang pagi, pergi tidak tahu kapan pulangnya. Miris sebenarnya. Ini kalau dari Dinas Sosial Perlindungan Anak juga ini sudah cukup lama sebenarnya. Masa depan anak-anak kita, khususnya anak Papua, kalau saya Papua karena saya lahir besar di Papua juga di Sorong, miris sebenarnya. Apa yang menjadi mungkin saya juga berharap bahwa bisa berubah begitu. Usahanya ataupun upayanya seperti apa, Ibu? Silakan.
4: Mungkin dari saya upaya yang sudah disampaikan oleh pemerintah kan sementara ini sedang berjalan juga. Okay. Dan kami dari Dinas Sosial P3 terlebih khusus di bidang sosial itu juga sudah mempersiapkan untuk ada menangani hal-hal ini juga. Okay. Mungkin saya tidak ikut terjun, tapi saya sudah lihat sendiri bahwa memang mereka dari bidang sosial ini sudah mendata dan juga sudah turun ke lapangan-lapangan dan juga lihat situasi yang ada di lingkungan yang ada.
0: Baik. Oke, silakan yang ingin bergabung 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Halo, selamat pagi. Iya, terputus tadi ya.

0: Maka nanti tema yang tadi ditayangkan dari Jakarta itu, misalnya kita bicara tentang konsep sayang enak, itu kira-kira modelnya kayak apa? Kita sekarang sudah ada di era digital, ya ini ikut mempengaruhi otaknya anak. Oleh karena itu, mungkin dari pihak pemerintah dalam hal ini Ibu Narasumber mungkin bekerja sama dengan dinas pendidikan supaya penyakit anak putus sekolah segala macam ini kita sama-sama atasi selain masalah-masalah kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin itu gambaran
1: baik.
0: Konsep berpikir saya, karena ini pekerjaan rumah yang saya juga pernah gumuli tapi tidak sempat terlakan.
1: Baik. Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan dari dinas Ibu bisa di.
1: Baik. Oke, terima kasih Pak Timo. Silakan yang lain 324222 atau di 0812 3868-8703 ya. Silakan. Halo, selamat pagi.
2: Ini Bu Tias.
1: Pagi, Pak Jerry, silakan.
2: Selamat pagi, Gugu, saya hormati. Cuma satu kata yang saya mau bilang.
1: Iya.
2: Jangan membuat kejahatan pembiaran terus menerus terus menerus pas.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kebijakan negara sudah muncul, sudah menjadi bagian untuk menjadi kita.
1: Baik.
2: Perlindungan anak.
1: Siap.
2: Beberapa hari kan. Tapi hari ini banyak yang kita lihat bagaimana tadi sudah dikumpul oleh Pak Timo tadi. Di sepanjang jalan yang saya temukan yang sementara saya sekarang berada di luar, banyak anak-anak yang usia sekolah tapi kemudian ada di pinggir jalan dengan bawa kardus untuk mencari bagaimana supaya dia bisa mendapat itu ya. Padahal itu jam sekolah.
1: Iya, betul.
2: Jadi itu kejahatan kolektif yang memang dibiarkan. Semua kita melihat itu, kita tidak bisa membuat itu seperti berkelanjutan, harus dihentikan. Caranya bagaimana? Ayo, itu cuma bicara-bicara. Ya, tidak bisa seperti itu. Jangan biarkan ini berkelanjut, stop. Kedua, banyak hal yang terjadi kemudian anak-anak terbelenggu dan harus berurusan dengan hukum. Yang seharusnya tidak terjadi. Mengapa kita terlibat lagi turun ke jalan dan lempar sana? Ada apa? Jadi kesalahan apa sebenarnya jujur saya dikatakan ada dalam rumah tangga.
1: Oke.
2: Okay. Mau berpikir. Tapi kita juga jangan membiarkan rumah tangga itu hancur tanpa diberikan pendampingan. Itu bisa menjadi kuasa secara ya. Bagaimana orang bisa hidup rukun guyup itu loh?
1: Ya, oke, okay, baik.
2: Maaf ya, mengambil istilah-istilah yang saya lihat, saya punya manfaat untuk kita. Kenapa kita di daerah itu, tempat yang sangat kita cintai, tanah yang menjadi bagian daripada hidup saya kok. Masih saja seperti begitu. Angka-angka yang sudah diri cukup membuat prihatin kita-kita sebagai orang yang sangat memberikan perhatian, konsen terhadap kesalahan-kesalahan bagaimana SDM kita, anak-anak, mencapai target 2045. Ini tantangan berat sekali. Jadi kata saya adalah jangan membiarkan kejahatan pembiaran itu berjalan terus.
1: Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jerry. Iya, sepakat ya. Ibu Rosita silakan atau dokter silakan menanggapi. Jangan biarkan itu terjadi terus menerus begitu.
3: Kalau saya sepakat sekali dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Memang kita harus memberantas itu biar Sorong ini terlebih khusus Papua Barat Daya tetap aman.
1: Iya. Itu. Kita udah kayaknya sudah warning ya kondisi-kondisi seperti ini. Dokter mungkin mau menanggapi silakan.
4: Jadi begini, sebenarnya kan kita ibarat ini sudah ada kebakaran.
1: Iya.
4: Gimana cara menghentikan apinya? Tapi kita juga sekaligus mencegah supaya tidak terjadi kebakaran berulang. Jadi mungkin kalau kita harusnya mulai duduk serius bicara di sini. Mungkin pihak-pihak yang terkait semua dioptimalkan, masing-masing punya peran. Jadi bagaimana
1: cari masalahnya, akarnya di mana gitu kan?
4: Mungkin kalau kebetulan dinas sosial yang bisa mempunyai wewenang di situ, ayo mulai. Kami akan memberikan support sesuai dengan kapasitas kami.
1: Jadi,
4: misalnya kalau untuk keluarga, pembinaan keluarga, karena semua berangkat dari keluarga.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana membina keluarga ya, mungkin melalui pihak agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mungkin kalau sudah ada kejahatan seperti Ibu sampaikan tadi, ada prostitusi, ada perdagangan anak, kekerasan, ya mungkin ada pihak dari kepolisian seperti itu. Jadi jangan membiarkan, benar saya juga setuju. Kejahatan ini dibiarkan terus menerus, nanti begitu ada masalah

0: masalah besar, kita semua tidak tahu mau bikin apa. Jadi ayo mulai, ini adalah suatu apa, komunikasi yang sangat baik kalau kita mulai sekarang, jangan menunda gitu.
1: Oke. Baik, silakan pendengar di kurang lebih 15 menit terakhir kebersamaan kita 324222 atau di 0812 3868 8703, pendengar ya. Oke, kita coba terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Pendengar bisa dicoba atau di 0812-3868-8703. Iya. Iya, kalau tadi Pak Jerry bilang ini sebuah kejahatan, emang sangat kejahatan sekali. Kasihan, saya kadang gemas juga. Kadang-kadang terus terang anak-anak komplek di daerah-daerah aspol situ, dorang jaga lewat, masih usia-usia SD kelas 4. Saya bilang, kok teras sekolah kenapa? Sibuk mau cari angkat sampah supaya bisa dapat uang, begitu. Kok punya tugas sekolah bukan cari uang? Itu gemes gitu loh, serius.
0: Iya, jadi hak anak itu kan sebenarnya ada. Mulai dari hak mendapatkan identitas,
1: dari mulai kerja, betul,
0: bermain, mendapatkan pendidikan, ya kan, untuk perlindungan. Dia bukan mencari uang. Jadi kadang orang tua memanfaatkan anaknya untuk mencari uang. Nah, itu yang
2: parkir-parkiran
0: harus kita sama-sama sikapi.
1: Nanti habis itu uang pakai buat beli lem. Mabok lem lagi. Itu ngeri sebenarnya ya. Oke, silakan pendengar. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Seorang menyapa. Baik, ya pendengar. Sayang sekali. Anda bisa mencoba juga di 0812-3868-8703. Ya, mungkin dari perbincangan pagi hari ini bisa diteruskan ke pihak-pihak terkait, termasuk dari pemberdayaan sendiri yang memang tugas besar sekali, banyak sekali ini PR-nya, begitu ya. Oke, untuk terkait masalah ini, oke, ini ada yang coba. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi Bu Hartini, silahkan.
3: Assalamualaikum Mbak Tia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pemenuhan hak sehat tumbuh kembang. Halo, assalamualaikum Mbak Tia.
1: Ya, silakan Bu, sudah masuk, silakan. Iya, waalaikumsalam, silakan Bu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tia.
1: Iya, langsung Bu, silakan.
3: Ini di lingkungan saya ini kan masih banyak anak-anak yang hak untuk bermain, untuk sekolah itu ada yang belum terpenuhi.
1: Oke.
3: Iya Mbak Tia.
1: Iya, langsung aja Bu, silakan. Sudah tersambung, sudah masuk.
3: Saya melihat anak-anak di lingkungan saya itu masih ada sebagian yang tidak disekolahkan seperti itu. Jadi dia itu kayak tumbuh kembangnya itu di luar, bahkan terkesan kayak agak sedikit liar seperti itu.
1: Okay.
3: Saya pernah kasih masukan sama orang tuanya, bagaimana harus bagaimana anak itu dipenuhi, jangan dieksploitasi untuk menjadi tukang parkir seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya itu menegur, mengarahkan orang tua itu, apakah saya itu salah seperti itu? Karena saya sangat prihatin melihat perkembangan anak ini seperti itu, Mbak Tia.
1: Iya.
3: Itu saja dari saya Mbak Tia.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Hartini, selamat pagi sudah bergabung. Ibu Rosita mungkin ingin menanggapi, silahkan.
2: Baik, mungkin kalau dari saya terima kasih Ibu Hartini. Ini pendengar yang setia, saya juga orangnya suka dengar RRI.
1: Oh, jadi, begitu.
2: Selalu dengar. Jadi mungkin kalau dari saya memang wajib kita menegur. Kita sudah juga
1: tidak salah ya, tidak salah.
2: Minta maaf, kami beberapa waktu lalu memang mengikuti pelatihan juga bersama dengan UNICEF, sudah mengajarkan itu kepada kita, dan kita wajib menegur karena kita juga ada undang-undang yang mengawasi kita juga. Jadi kita wajib menegur. Mungkin itu dari saya.
1: Iya, dan jangan takut untuk melapor ketika memang ada yang wajib. Salah, ada yang ini ya, wajib lapor, sebenarnya. Bukan urusan masalah narkoba saja, termasuk kekerasan juga. Baik. Oke, satu lagi, mudah-mudahan tidak terganggu jalur. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Silakan pendengar di 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Oke, baik, silakan Anda yang bergabung. Saya masih nantikan di beberapa menit. Oh, selamat pagi RRI, Ibu Ruth. Ibu Ruth Osok, di saat kita memperingati Hari Anak Nasional ini dengan kemasan luar biasa, tapi sadarkah kalau tidak semua anak hidup dalam keluarga yang lengkap ya, melainkan anak-anak hidup dengan orang tua tunggal misalnya, atau bahkan punya pendapatan yang pas-pasan, atau ada keluarga yang tidak membatasi kelahiran dengan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, dan akhirnya muncul berbagai hal yang tadi sudah dijelaskan narasumber katanya, atau penelpon misalnya, sehingga pemerintah harus serius menyikapi karena anak-anak kita adalah generasi masa depan. Oke, Ibu Ruth Osok, terima kasih sudah bergabung. Iya, silakan Ibu mungkin ingin ditanggapi. Ibu, silakan Bu.
2: Mungkin dari saya memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ruth lewat chat tadi. Pertama, kita ini sudah di istilahnya ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa ya.
1: Okay.
2: Itu seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah merancangkan kita seperti itu, dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kekurangan tadi, mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi mungkin seorang diri. Saya percaya bahwa ketika kita sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, pasti Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita.
1: Mungkin tapi kadang-kadang ini mungkin tadi betul juga sih, zaman sekarang dulu orang ya, bilang banyak itu. Anak banyak rezeki. Dari mana hari gini gak ada ya dokter ya. Oke, Ibu Rosita mungkin memperingati Hari Anak, mungkin ada gebrakan atau kegiatan-kegiatan dari dinas ibu sendiri dan juga harapan untuk menyambut Hari Anak, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Saya mungkin juga menyapa untuk saya punya pimpinan, Ibu Kepala Dinas Sosial P3, Ibu Dr. Ana C. Nau SHMH, yang pada hari ini memberikan kesempatan untuk saya hadir di RRI Sorong, Pro 1. Kemarin memang beberapa hari lalu kami sudah ada mempersiapkan Hari Anak, dan kegiatan itu kami akan laksanakan pada hari Kamis, hari hanya tanggal 23 di Reklamasi Kota Sorong pada jam 6 ada jalan santai itu dengan
1: pagi ya.
2: Iya, keluarga lengkap. Ada ayah, ada anak, dan juga ada ibu. Itu jam 6 pagi. Jadi mungkin itu ada beberapa item kegiatan yang akan dilakukan di Reklamasi itu nanti di tanggal 23.
1: Dengan. Oke, ini apalagi sekarang juga khusus kalau tidak salah kemarin ada Dinas Pendidikan Kota Sorong juga apa nih untuk menghindari namanya fatherless. Ini sekarang ayah-ayah juga turut berperan ya, salah satunya ya untuk mendampingi anak. Ini ini bagus sekali ya, karena memang bapak-bapak tuh kan kadang enggak peduli dengan urusan anak. Saya udah enggak peduli urusan kerja cari duit, urusan anak enggak peduli begitu ya. Ini bagus sekali sebenarnya ya program ini. Oke.
2: Mungkin saya tanggapi itu dengan serius ya, memang benar. Contoh saja saya dengan minta maaf dengan suami saya. Anak saya masuk TK, saya dengan suami saya sama-sama.
1: Sama-sama ya.
2: Sampai SMP antar.
1: Oke.
2: SMA antar, kuliah pun antar.
1: Oh, sampai kuliah juga.
2: Iya, sampai antar itu saya. Karena tadi saya mungkin saya sedikit bercerita, saya ini memang tugasnya waktu di Kabupaten Sorong 7 tahun, 14 tahun di Maibrat. Dan kami punya jabatan di Maibrat, cuman karena anak saya dengan suami meninggalkan jabatan. Karena tadi situasi
1: demi anak semua.
2: Demi anak. Kami berdua pindah ke Sorong ini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa anak-anak bisa sampai saat ini bisa dengar-dengaran. Itu yang
1: itu dia itu, paling utama sekarang
2: ya, sampai saat yang ada. Okay. Itu yang saya mungkin mengharapkan kepada kita orang tua, jangan biarkan anak siapapun dia itu berhak.
1: Betul.
2: Berhak untuk memberikan teguran yang baik. Okay. Ketika ada orang yang menegur, marah, dan ini sudah ada undang-undang atau hukum yang mengatur, mungkin seperti itu.
1: Oke, dokter silakan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak kita orang ini, anak-anak Indonesia yang di Papua Barat Daya khususnya, sehat baik fisik, mental semua-semua. Silakan dokter.
0: Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau ada orang tua tunggal gimana? Kalau orang tuanya tidak mampu bagaimana? Ya. terlepas dari itu semua, anak tetap mempunyai hak yang sama, baik betul, di yang benar, orang tua lengkap maupun tidak. Jadi tugas kita adalah memenuhi hak itu, ya kan? Tentunya ini tidak menjadi PR seorang diri, tapi banyak hal. Misalnya kalau masalah ekonomi, ya mungkin ada bagian dari pemerintah yang berpikir ke arah tersebut. Masalah pembinaan untuk keluarga tentunya juga ada. Kami dari pihak kesehatan mungkin untuk lebih ketumbuh kembangnya. Pendidikan, karena itu adalah hak semua anak, ya. Iya. Tentunya kalau dia sehat, dia akan bisa cerdas, tentunya dia akan produktif, ya. Seperti betul, apa yang diharapkan, sehingga generasi emas tahun 2045 itu tercapai. Jadi mungkin pada ini menjadi awal yang bisa membuat kita membuat jejaring kolaborasi. Semua pihak mengambil mengambil peran sesuai kompetensinya, dan tentunya ada yang mengomandani, ya, nah, teman-teman dari dinas sosial. Mungkin ini melihat satu yang menjadi problem utama kita. Ayo, gimana nih permasalahan anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan yang rawan dengan kejahatan, rawan dengan segala macam kekerasan, termasuk bullying di sekolah. Betul. Ya, itu semua harus mulai jadi perhatian kita bersama. Jadi apapun itu, saya sebagai teman-teman dari IDAI akan mendukung dan bermitra dengan semua yang ada. Dan sekali lagi, tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan itu bukan untuk anaknya, tapi sebenarnya lebih mengingatkan lagi kepada para orang tua, kepada pemerintah, bagaimana kita berperan. Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, anak adalah, orang bilang itu masa depan sebuah negara, sebuah bangsa. Dan itu dari awal, dari kecil, berawal dari hulunya tadi, orang tua, lagi-lagi lingkungan yang paling dekat, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang turut mendukung. Ibu Rosita, Dokter Rianti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Mudah-mudahan ini tidak hanya pembicaraan di sini saja, bisa diteruskan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya terkait masalah anak. Salam sehat selalu, Dokter Ibu Rosita. Terima kasih, selamat pagi. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Sorong Menyapa pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bukan hanya pemerintah ataupun semua pihak terkait, termasuk kita semuanya, saya, Anda semuanya, demi masa depan anak Indonesia yang sehat, baik fisik maupun mental. Demikian, dan tepat pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.